0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 7 pagi bersama saya, Iksan. Warga dan simpatisan memberikan bantuan logistik serta dana langsung kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah rekening penampungan donasi milik koordinator mereka, Supriyano alias Botok, mengalami penundaan transaksi atau blokir saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Bantuan logistik mulai dari air minum hingga makanan terus berdatangan sejak kemarin dari masyarakat hingga pengemudi ojol. Kepedulian ini tujuan untuk membantu masa aksi demo dalam menyerukan aspirasi mereka.
0: Suara Fakta.
2: Aparat kepolisian menghimbau masa demonstran pada Rabu malam untuk segera membubarkan diri dari area depan gedung DPR sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta masa mengakhiri aksi mereka demi menjaga ketertiban. Meski diminta membubarkan diri, pihak kepolisian tetap memberikan ruang bagi masa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka kembali pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetap jaga ketertiban dan keamanan antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Betul sekali.
1: Kita ucapkan selamat pagi dulu untuk semuanya. Kali ini kita enggak yel-yel semangat, tapi kita yang pagi-pagi hu.
2: Pagi-pagi hu. Pagi-pagi.
1: Ahura. Oke, siap. Semuanya ready?
2: Ready.
1: 1, 2, 3.
2: Pagi-pagi hu. Pagi-pagi ha. Pagi-pagi hu. Ahura.
0: Ulangin gimana tadi? Yang terakhirnya?
1: Pagi-pagi ahura.
0: Oh, ada ahura. Oh, gitu. Ulangin deh.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: 1, 2, 3.
2: Pagi-pagi ha.
1: Sekino.
0: Oh, pagi-pagi hu dulu ya. Oke. 1, 2, 3.
2: Pagi-pagi hu. Pagi-pagi ha. Pagi-pagi hu ha. Hura.
0: Ah, belepotan.
1: Gak pada kita penyemangat.

0: 104,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA TBC Matupang Lantai 6. Ada Rizky Kinos dan juga Nick Tagina menemani kamu sampai jam 10. Dimana lagi lo bukan deh, Suara Seru. Dan hari ini ternyata tanggal 27 Agustus itu diperingati sebagai hari suit in dunia. Hari suit dunia.
1: Hari suit.
0: Ini biasanya menentukan request lagu apa yang bisa kamu lakukan pagi hari ini.
1: Bener, karena hari ini hari spesial, salah satunya diperingati sebagai hari suit sedunia ya.
0: Berarti,
1: kan? Ya sedunia. Berarti lagu-lagu yang nanti kita ajak untuk sahabat suara request itu adalah lagu-lagu yang tema-temanya atau lirik-liriknya sweet.
0: Manis.
1: Manis, ya.
0: Itu enggak, dia. Sweetnya maksudnya sweet loh, sweet. Jempol, telunjuk, gajah, orang sama semut. Atau mungkin sweet Jepang kayak batu, kertas, gunting. Bukan sweet manis.
1: Tapi bunyinya gimana? Hari sweet sedunia.
0: Iya
1: lagu-lagu
0: sih.
1: Lagu-lagu sweet. Masuk itu Rizky. Percaya apa kata Gina?
0: Ya udah deh, gue ikut dah.
1: Lagu-lagu sweet.
0: Contoh lagu yang sweet itu gimana sih?
1: Lagu-lagu sweet itu yang kalau lirik-liriknya sweet itu mungkin misalnya kayak cantik, asik, manis.
0: Oh iya, boleh tuh. Manis lagunya tuh misalnya.
1: Iya.
0: Kau cantik hari ini. Dan aku suka.
1: Ya gitu kan, manis tuh lirik-liriknya ya.
0: Lagu Elo juga ada nul yang judulnya Gadis ya, kalau gak salah ya. Dia cantik sekali.
1: Wahyu.
0: Bukan Wahyu. Gehu mah tahu isi dong. Apalagi Nul?
1: Apalagi ya lagu yang
0: kalau yang buat cowok ada gak sih, manis tapi buat cowok?
1: Lagu yang manis buat cowok ini kata aku lagunya Wali, yang nenekku pahlawanku.
2: Tetep, itu lagi.
0: Lagunya NPD. Iya, walaupun aku tampan dan kau biasa aja,
1: itu sweet,
0: but it's okay lah gitu. Itu sweet dong menurut aku.
1: Masa itu mah dia mah kan kayak ini kan diri sendiri.
0: Ya udah yang lain deh, apa yang buat cowok, apa sweet buat cowok?
1: Kalau
0: apa ya?
1: Kalau buat cowok itu misalnya kayak
0: Oh, aku tahu.
1: Apa ya?
0: Manisnya kumismu.
1: Enggak begitu Rizky. Dah, mungkin ada buat sahabat suara yang tahu kira-kira menurut kamu ya kan, lagu-lagu yang liriknya sweet, yang kayaknya bertemakan sweet gitu. Boleh langsung nanti WhatsApp ya ke kita ya, ke 0816 1141 1014.
0: Aduh, penging kuping gua.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, ayo hari ini yang belum ada acara dan kebetulan kalau kamu lagi pengen banget punya rumah impian, tepat banget dan pas banget berarti ya, karena sekarang punya rumah impian semakin mudah sahabat Suara. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai hari ini tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu aja sahabat Suara, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Iya, tepat sekali. Jadi sahabat Suara yang mau cari rumah pertama atau sekedar mencari-cari investasi properti nih, langsung aja datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai buat kamu. Dan kamu juga bisa manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Untuk info lengkapnya kunjungin aja ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan yang mau request lagu yang sweet, karena hari ini adalah hari sweet sedunia. Sweet ya, bener. Gue masih gak masuk akal gitu, kenapa harus ada hari sweet? Tapi kepake ya? Sih dalam hidup kita sehari-hari itu sweet tuh sering kali mungkin ungkapan kepake gak sih? Ya,
1: perlu tahu.
2: Perlu yang manis-manis lah.
0: Jadi salah, manis-manis. Sweet pak. Sweet.
3: Sweet, hari sweet.
0: Hari sweet, bukan sweet batu manis ya.
2: Oh, batu balik atas, oke.
0: Hari sweet loh.
3: Iya, soalnya kan butuh keadilan pak, negara ini tuh butuh keadilan. Kalau dengan sweet kita adil, siapa yang dulu
0: harusnya ya
3: menang kan gitu-gitu.
0: Tergantung rulesnya juga, kadang-kadang kan rest to three atau enggak best of three, iya, atau best of five gitu kan. Ya bener juga sih, gue kalau di rumah gitu ya, kalau si Uta sama Uti lagi rebutan, lagi bertengkar, ujung-ujungnya sweet.
3: Iya kan, buat nentuin.
0: Walaupun kalau yang kalah masih belum mau terima ya.
3: Iya itu.
0: Tapi yang melatih atau belajar keadilan gitu enggak sih? Selamat pagi Rahmat Juli dari Karawang. Pagi Bun Papa Noas, Kang Indra, Om Buluk. Request lagunya Budi Doremi yang Satu Hari yang Cerah dong. Makasih. Sama-sama Rahmat Juli. Kemudian ada Sapose. Omis tanpa spasi. Pagi Bun Kinos, Bang Indra, Buluk. Akhirnya bisa ikutan chat lagi. Kemana aja kamu kemarin-kemarin? Hui. Setelah sakit demam batuk yang menyiksa. Oh sakit. Alhamdulillah udah sehat ya. Streaming kalian sih walaupun lagi sakit gitu. Mau lagu Acha Septriasa yang Berdua Lebih Baik dong. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan ya buat siapa nama aslinya? Mis tanpa spasi itu. Aduh kemarin gue. Aku lupa, mohon maaf ya, Miss Tanpa Spasi
3: Yuli.
0: Yuli
3: deh ya.
0: Iya sih.
3: Yuli.
0: Aduh.
3: Bukan ibu yang ingat.
0: Iya biasanya si ibu yang ingat. Kalau buat kamu yang nanyain mana nih ibun. Ya udahlah ya. Udah 9 bulan nih hampir. 8 bulan hampir 9 bulan udah tahu dong kemana ya. Selamat pagi warga Wisma MRA. Dari gue yang lagi antri beli bubur. Request lagu Penjaga Hati by Nadif Basalamah. Terima kasih ya, sama-sama. Langsung kita puterin. Ini dia Nadif Basalamah dengan Penjaga
3: dulu,
0: Hati.
3: Siapin dulu. Tangannya dua doang ini.
0: Siapin dong dari tadi dong.
2: Prepare kali.
0: Prepare, buat sahabat suara yang belum request lagu yang sweet alias manis. Ini mah bisa-bisanya si ibu aja. Hari sweet sedunia dibikin requestnya. Request lagu yang sweet. Sweetnya aka manis ya. Ini dia Nadif Bas.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, gue tahu, gue Gina tahu, Indra Buluk juga tahu. Pagi hari ini emang lagi kisru banget kayaknya ya. Kisru belum sih ya? Jangan dah.
1: Enggak.
0: Lagi rame banget. Uta Uti jadi sekolah daring.
2: Iya betul.
0: Kayaknya hampir semua sekolah ya.
2: Kayaknya tiba-tiba suara aku kok habis mas.
0: Dari kemarin tuh.
2: Iya tapi kayaknya tadi gak hilang-hilang amat perasaan.
1: Lo udah minum air putih banyak belum?
0: Kayaknya lama deh dulu yang kayak gini beneran.
2: Emang
0: dah. Feeling aku sih bakal lama karena itu tuh udah ngerusak laring anjay.
2: Aduh,
0: si paham, si paham. Yang dokter sapi.
2: Apaan tuh laring?
0: Laring ini rongga mulut gak sih dulu gak ya?
2: Nah,
0: sotoy abis. Oke, bacaan WhatsApp udah masuk ya. Halo, suara saya Abi mau lagu Ahmad Band Distorsi. Ahmad Ben. Oh, judulnya Distorsi. Oke. Okay. Oh. Buat yang mau demo semangat, semoga enggak rusuh. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya yang pendemonya enggak rusuh.
0: Terus aparat.
2: Soft spoken. Karena susah banget. Kok tadi enggak kenapa-napa tiba-tiba diam lama jadi begini.
0: Emang umat-umatan
2: nah,
0: dul.
2: Terus udah gitu, pendemonya enggak rusuh.
0: Amin.
2: Menyuarakan aspirasinya didengar. Dengan baik. Terus habis itu aparatnya juga jangan bertindak anarkis juga gitu.
0: Loh, kok ngomporin? Biasanya ada oknum dul. Biasanya ada oknum. Justru kalau aparat tuh menurut gue ya, brief pertamanya adalah jangan terpancing.
1: Iya.
0: Briefnya tuh itu pertama. Tapi biasa kadang-kadang tuh ada penyusup. Nanti kita akan bahas lebih proper ya, karena Buluk masih nyari update-updatean seputar si demo ini.
2: Nah.
0: Yang besar-besaran itu di tadi sih barusan lihat ada di depan gedung DPR MPR udah mulai rame.
2: Wow. Oh, ya. Ya udah pokoknya
0: satu lagi WhatsApp dulu.
2: Stay safe ya.
0: Amin.
2: Sahabat suara ya.
0: Amin.
2: Abraham di
0: pagi Abraham. Ya.
2: Tapi sekarang stay dan kerja di Jakarta katanya.
0: Okay.
2: Mau request 360 menjadi yang kita punya. Boleh? Sekalian mau titip salam untuk ikut aksi. Buat yang ikut aksi katanya. Mudah-mudahan berjalan.
0: Amin.
2: Lancar. Ini kayak itu pada di TikTok ya. Kak Gina suaranya bagus. Gue rasa ini doa-doa masyarakat TikTok nih.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Mbak Suara dimanapun kamu berada. Kalau emang gak penting-penting atau wajib-wajib banget keluar rumah beraktivitas, mending di rumah dulu deh hari ini.
1: Bener, karena ternyata aksi ini gak hoax ya. Aksi ini adalah nyata.
0: Nyata,
1: beberapa
0: betul.
1: Beberapa hari sebelum itu aku sempat dengar ini hoax kali apa segala macam gitu. Ternyata enggak, ini beneran.
0: Dan gue kira cuman ya Jakarta aja gitu. Ternyata ada yang dari Madura lah.
2: Gabungan.
0: Jawa Tengah lah apa segala macam.
1: Jadi memang ini mahasiswa tergabung dalam aliansi gerakan rakyat menggugat ya, geram ya, menggelar aksi unjuk rasanya tuh di depan
0: jangan
1: gedung.
0: Geramnya dipisah tuh. Kalau geram tuh tadi seolah-olah masyarakat sedang geram.
1: Ya.
0: Disingkat jadi geram gitu.
1: Ya, maksudnya. Tapi memang geram masyarakat itu tampaknya Rizky.
0: Ingat suara.
1: Ya, oke. Ini menggelar aksi unjuk rasanya di depan gedung MPR DPR ya.
0: Yes.
1: Si denger. Oke, lanjut.
0: Kedengeran tuh.
1: Kedengeran masa?
0: Tapi gak didengar.
1: Jauh. Mereka membuat gerakan dengan hashtagnya tuh katanya merebut kembali Indonesia.
0: Mari bung rebut kembali. Gak usah nyanyi, suara kamu begitu.
1: Aku mendukung wahai mahasiswa dan aksi geram ini ya kan.
0: Yes.
1: Jadi aksi ini katanya nanti dimulai pukul 14. Dan di sini katanya mahasiswa akan mendesak DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Berani nggak tuh, ya kan?
0: Bentar dulu.
1: Apa?
0: Emang pada masuk? Pasti kalau udah tahu dari jauh-jauh hari, feeling gue nggak masuk
1: ya kan? Jadi aliansi geram ini akan membawa 10 tuntutan rakyat. Yang 17 plus 8 aja udah dikabulin belum sih?
0: Sabar.
1: Nah, katanya adili Prabowo Gibran ya. Dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai katanya memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, terus memperbesar ketimpangan ekonomi. Dah, etatah. Terus juga menghentikan KDMP dan MBG.
0: Betul. Dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP serta makan bergizi gratis AKMBG, khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
1: Tapi sedih gak sih kalau KDMP sama MBG dihapus?
0: Aku sedih.
1: Ya aku sedih. Nanti kita gak bisa bikin konten lagi
0: tentang MBG sama KDMP. Kemana tujuannya, goalsnya Salvo?
1: Karena ternyata manfaatnya ada di situ. Orang-orang tuh jadi bisa
0: jadi punya bahan obrolan.
1: Jadi punya bahan obrolan. Orang-orang kreatif. Iya makanya.
0: Ya emang tapi ya benar ya si itu. Kopdes ini sama MBG ini sampai detik ini masih menjadi banyak pertanyaan gitu.
1: Betul. Dan ternyata manfaatnya itu bukan di bidang tata niaga atau di bidang gizi masyarakat ya.
0: Tapi
1: lebih ke untuk buat meme dan konten.
0: Mungkin kalau masih bingung gitu, ini masih dibawa kemana nih MBG sama Kopdes? Masih jadi pertanyaan yang tak terjawabkan atau masih gak masuk akal gitu. Coba tanyain sama Miss Know It All, sama Nikta Gina.
1: I can answer all of your questions, you know.
0: Langsung aja kita gelar, ini dia Tanya Gina.
3: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
0: Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, aneh, tak terjawabkan oleh logika dan tak masuk akal. Semuanya akan dijawab tuntas, dibereskan, selesai semuanya dengan jelas oleh Miss Know It All, Nikta Gina.
1: Nikta Gina, Mrs. Know It All will answer all of your questions.
0: Asik.
1: Mantap.
0: Apakah kami sudah siap, Miss?
1: Ya, tentu saja. Oh, apa pertanyaannya?
0: Banyak banget ini.
1: Iya, kita punya bank ya, bank pertanyaan.
0: Bank pertanyaan.
1: Di situ kita kumpulkan dan nanti akan dicarikan solusi masing-masing.
0: Tuh. Sudah kita pilihkan juga ya, ini berdasarkan dari panitia ya, sudah kita filter juga. Ini udah paling relate.
1: Oke, baik.
0: Ini relate banget ya. Ini dari Adam yang nanyanya. Kak, apa hukumnya membiayai pengobatan psikiater cewek yang masih jalan sama cowoknya?
2: Aduh, berat.
1: Maksudnya cowok lain gitu.
0: Iya, jadi
1: bukan sama dia.
0: Dia membiayai cewek
1: ya,
0: ke psikiater. Mm-mm. Padahal si cewek ini
2: punya cowok.
0: Punya cowok.
1: Waduh, jadi
0: punya pacar gitu ya.
1: Sejatinya orang yang berobat ke psikiater berarti punya masalah dalam kejiwaan.
0: Ada masalah.
1: Iya, mungkin entah depresi atau mungkin ada kecemasan.
0: Anxiety.
1: Ya, itu dia. Nah, berarti ini
0: harus
1: cewek
0: dibawa ke
1: psikiater
0: karena nggak boleh self diagnose ya.
1: Iya, nggak yes boleh, takutnya kan salah, nanti salah diagnosa. Nah, kalau perkara hukum ya, ini menurut saya pribadi hukumnya sunnah.
0: Oh, hukumnya gitu, sunnah.
1: Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
0: Tidak ada kewajiban.
1: Tidak ada kewajiban gitu, karena kan dia juga statusnya masih menyandang punya orang lain.
0: Punya orang lain, iya, betul. Sunah ya, tapi iya, kalau dilakukan dapat pahala.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau gak dilakuin gak apa-apa.
1: Benar, okay. Tapi akan menjadi wajib hukumnya. Bisa, ini bisa berubah dari jadi sunah wajib menjadi wajib gitu.
0: Nah, gimana caranya?
1: Nah, wajib itu adalah ketika membiayai lu, Dam, yang berobat. Hah?
0: Kok Adam? Kok Adam?
1: Ya, dia yang berobat. Kalau dia wajib hukumnya berobat karena dia sakit, ngapain? Udahlah, cewek orang lain dia yang biayain. Kan ada keluarganya, ada cowoknya, ngapain Dam lu bayarin?
0: Wow,
1: itu
0: spektakuler, spektakuler,
2: terbaik.
1: Jadi buat Adam ya, di depan Wisma MRA ini ada rumah sakit Fatmawati.
0: Okay.
1: Di sana banyak psikiater. Nanti okay, kita daftarin ya, Dam.
0: Jangan dong.
4: Suara seru di

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Polda Metro Jaya menyiapkan pola pengamanan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi yang akan berlangsung di kawasan gedung DPR MPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan perkembangan situasi di lapangan. Pengamanan disiapkan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, aman, dan damai.
0: Suara Fakta.
2: Imbas aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR MPR RI diperkirakan akan menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan kawasan Senayan dan sekitarnya. Polda Metro Jaya menegaskan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Beberapa jalan alternatif diantaranya dari Gatot Subroto agar melalui Jalan MT Haryono, Saharjo, Pancoran, Ampera Raya. Untuk Jenderal Sudirman agar melalui Jalan Arteri Pondok Indah atau Metro Pondok Indah. Untuk dari Gatot Subroto dari arah Blok M bisa melalui Jalan Hang Lekir 1, Sudirman, Kiai Haji Mas Mansyur, atau Pejompongan. Dan Jalan Asia Afrika dapat melalui Jalan Gunung Sahari, Mangga 2, Esparman, Slipi, atau Palmerah. Mari berjuang bersama dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sedikit informasi aja ya. Perihal demo yang hari ini digelar, mungkin dan gue yakin masih banyak yang nggak paham, nggak tahu, nggak ngerti demonya tuh besar-besaran tuh apa sih yang dituntut?
3: Iya, gitu. Itu ada
2: harus 10, ada tuntutan dong. Kalau demo harus ada tuntutan dong.
3: Iya. Ya kan? Dan demo juga nggak mungkin akan terjadi kalau memang nggak ada sesuatu yang bermasalah gitu di negara
2: Betul
3: ini.
2: Betul banget. Iya kan? Ibarat kalau kata pepatah ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
3: Ah, etata. Jadi dari geram.
2: Aliansi
3: Gerakan Rakyat Menggugat.
2: Jadi GERAM itu adalah Aliansi ya? Gerakan Rakyat Menggugat. Iya. Disingkat jadi GERAM.
3: GERAM gitu, kayak seolah tuh kayak geram sekali.
2: Udah gak sanggup.
3: Iya.
2: Kalau bahasa Inggrisnya nasteng.
3: Nasteng.
2: Om Indra tanya Om Indra nasteng.
3: Bahasa Sunda ya tata.
2: Udah apa? Udah ya geram. Geram.
3: Jadi pokoknya kan ada 10 tuntutan. Yang tadi kan udah kita sebutin itu ya, yang mengadili Prabowo Gibran, terus berhentiin Kopdes sama MBG.
2: Yes.
3: Terus habis itu juga katanya menyita seluruh aset koruptor, itu dialih fungsikan aset-asetnya untuk pendidikan, kesehatan dan pemulihan bencana. Gue setuju lagi sama itu.
2: Ada terus, lagi perihal pajak Nul. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat itu, serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
3: Aku setuju banget sama yang nomor 3.
2: Asli,
3: jangan
2: sumpah.
3: Cari duitnya dari pajak. Coba
2: jangan
3: manfaatin hal yang lain.
2: Diperas.
3: Itu dia.
2: Untuk membayar hutang-hutang negara ini.
3: Betul. Dan juga mewujudkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, terus menolak komersialisasi kampus, pemangkasan anggaran layanan dasar dan yang lain-lain lah pokoknya ya.
2: Kemudian kelima, menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan dan pemulihan bencana.
3: Iya, ini baru 5. Masih ada lagi berarti.
2: Masih ada 5 lagi ya. Ya.
3: Tapi ini kita kalau mau bertanya gitu mungkin sama sahabat suara ya kan. Kan ini kan aksi ini kan harapannya bisa berdialog langsung dengan perwakilan rakyat gitu. Nah kira-kira andai-andai aja gitu kalau kita bisa berdialog langsung sama wakil rakyat, kira-kira aspirasi apa yang mau disampaikan gitu.
2: Coba.
3: Tapi dengan bahasa yang sopan.
2: Iya ya. Estetik, tetap etika gitu. Kalau ibu apa?
3: Mau tanya sama wakil rakyat teh, kalau berobat THT kemana ya gitu? Kayaknya mesti cari second opinion deh bapak ibu semuanya gitu.
2: Gitu. Atau mungkin kalau aku ya, bisa gak sih cari aktivitas biar gak ngantuk?
3: Ah itu dia.
4: Saran biar gak ngantuk dalam bekerja.
2: Aktivitas, betul, iya betul.
4: Sama itu saya dia. Juga ngantuk nih Pak.
2: Iya maksudnya udah tahu emang di gedung itu kan emang AC-nya full ya.
4: Betul.
2: Udah gitu kerjanya duduk.
4: Betul.
2: Gimana gak ngantuk.
4: Kita juga dingin tapi masih pakai jaket. Kan kalau tempat kayak gitu gak mungkin loh.
2: Kalau kita kan harus ngomong.
4: Iya.
2: Kalau kita gak harus ngomong. Kalau di sana mah diem-diem kan aja. Yang penting duduk dapat gaji.
3: Lah, main game kali jalan-jalan.
2: Main game, nonton.
3: Kan jadi kasihan kalau yang kerjanya beneran sama yang begitu-begitu. Kan jadi nanti dipukul rata sama rakyat. Dipikirnya semuanya begitu.
2: Oknum-oknum aja yang perlu dipilah. Pilih tuh oknumnya ini nih, harus ditangkepin nih.
3: Makanya, ya. Coba ayo langsung sahabat suara, kira-kira kalau bisa dialog langsung sama wakil rakyat, kira-kira aspirasi apa yang mau kamu sampaikan gitu. Bahasanya yang sopan. Kita emang kan anak-anak soft spoken.
2: Betul. Ya, kirimkan WhatsApp kamu ke 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk silakan yang mau bersuara. Misalnya kamu, gua emang bukan orang tipikal suka ikut demo, tapi bersuara gak perlu gak sih gitu.
1: Nah,
0: keluh kesah kamu sebagai masyarakat saat ini kayaknya perlu diaspirasikan gak sih, atau mungkin disuarakan gak sih supaya kedengeran aja. Tapi gak, aku gak ikutan demo. Ya udah, kamu suarain di sini aja di 101,4 FM
1: ini
0: ya.
1: Bahkan banyak yang menyuarakannya kalau di TikTok ya, yang aku perhatikan gaji guru katanya di bawah UMR. Lah kalau guru kan harusnya efeknya signifikan ya. Kalau gak ada guru, anak-anak bisa pada belajar, bisa pada tahu segala buat tambah ilmu dan mana?
0: Betul, betul. Coba. Terus ini ada hashtag juga di TikTok rame banget, stop bayar pajak. Gua nggak setuju kalau stop bayar pajak. Nggak setuju gue.
1: Tapi
0: bayar pajak itu disesuaikan pemasukan atau pendapatan kita, ya?
1: Iya
0: dong. Udah gitu, benar-benar dipakai sama untuk membangun bangsa.
1: Lah itu.
0: Bukan untuk bayarin mereka pajak.
1: Lah itu dia. Jadi maksudnya pajak ya yang realistis lah.
0: Realistis gitu, betul.
1: Iya. Terus abis itu jangan jadi kayak misalnya utang negara banyak, terus tuntutan utamanya tuh pertama dari pajak rakyat. Jadi kayak dicari-cari kesalahan rakyatnya supaya bayar ini, bayar ono, bayar ini, bayar ono gitu ya kan.
0: Betul sekali. Iya. Yuk dia. Kita langsung bacain WhatsApp yang udah masuk juga yang sedang mencoba untuk mencoba bersuara ya.
1: Iya, tuh. Kalau dari mamanya Ryuma, nah benar, buat membangun bangsa, bukan buat buang-buang hal yang gak berguna.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ada lagi dari RLN, Indonesia itu kaya yang bikin Indo gak maju itu karena korupsi.
0: Korupsi, nah, betul.
1: Itu. Terus abis itu, sita semua aset dari Nur Rohman Yuliati. Sita semua aset koruptor termasuk kolor yang udah buluk.
0: Lah, ini ada di sini orang yang buluk. Pendapat kata Aris nih, pendapatan negara 85% dari pajak masyarakat padahal kaya.
1: Nah, itu dari Divi Widanti, gaji guru dan dokter Kak, juga perbaikan pendanaan BPJS tuh.
0: Ya gila, kan? Kita berani banget ya pagi
1: parah
0: hari ini. Benar-benar ada yang datang. Oh.
2: Bukan.
0: Ada nyariin dulu.
1: Siapa?
2: Kopi, bukan.
1: Oh, ada yang ngirimin kopi. Gitu dia.
0: Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya. Ini selamat pagi, ada Rina ya. Ini Rina bukan sih?
1: Iya, Rina.
0: Rina, oke. Okay.
1: Iya, dia voice note. Mau diputerin? Voice note-nya?
2: Kita coba cek dulu mana sih. Susah banget.
0: By the way, tadi pagi
3: Assalamualaikum, okay. Bapak Ibu
1: pejabat
3: yang terhormat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sebagai warga dan juga manusia pengen bertanya nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah sakit ya? Kalau Bapak Ibu sakit, harusnya itu ke rumah sakit, bukan ke kantor dewan, bukan duduk di ruang rapat tidur-tiduran. Tidurnya di rumah aja, Pak, Bu. Kalau sakit tuh berobat, jangan dipaksakan untuk jadi wakil rakyat. Terima kasih.
0: Emang mereka sakit apa, Rin, kalau boleh tahu, Rin?
1: Ya, mungkin ada yang sakit apa ya? Sakit flu gitu. Ya kan, mungkin kalau yang bobo abis minum obat pilek kali. Jadi ketiduran.
0: Atau misalnya gitu. Ya, ringkasnya kayak misalnya lo lagi sakit. Please jangan ikut-ikutan nyakitin orang lain.
1: Ya sih, ini ada yang respon sih di TikTok. Perkara tadi kan kamu nanya ya, sakit apa Rin? Sumpah pengen aku baca ini semuanya. Pengen aku on-airin tapi kayaknya gimana ya. Banyak banget tuh yang jawab ya.
0: Tahu lah ya maksud sakit apa lah ya.
1: Sakitnya sakit apa ya sudah terjawab. Kayak kita gak perlu ngomong ya sahabat suara ya.
0: Terima kasih Rina by the way ya.
1: Jadi intinya kalau kita perhatikan di aspirasi-aspirasi masyarakat yang menyampaikan itu lebih ke pertama perkara pajak, ya kan, terus
0: banyak
1: abis
0: loh,
1: itu
0: banyak
1: perkara
0: loh.
1: Apalagi tadi tuh ya, perkara gaji guru
0: banyak,
1: ya kan, terus abis itu tentang kesehatan BPJS apa segala macem. Sama kalau pada sakit kagak usah pada ngantor di sono gitu ya kan,
0: gitu.
1: Itu dia.
0: Iya betul banget, ini TikTok rame banget loh. Ada yang bilang, ah, dibacain juga gue takut ya kan. Tapi kayaknya sih demo hari ini juga kayaknya orang-orang yang sakit hatinya karena merasa dirugikan atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ternyata malah buat masyarakat malah membuat susah, bukan malah mempermudah.
1: Iya, padahal kan namanya juga kebijakan, kan harusnya sesuatu yang bijak ya.
0: Betul. Gitu. Lah ini malah ngebajak.
1: Ya, siapa?

0: cacingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: harta suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kata siapa ini, Pamungkas, sampai kapan kita akan saling memaafkan,
1: iya,
0: saling mengerti. Apa? Tapi lama-lama kalau kayak gini terus dirugiin mah ya, kita juga gak terima lah.
1: Iya, masa yang mengerti cuma satu pihak,
0: iya,
1: pihak yang lain gak mau mengerti ya.
0: Namanya udah saling mengerti, berarti gitu. Harus saling dua arah tuh harusnya yang mengerti. Masa kita doang yang ngertiin lu mulu?
1: Ini
0: cukup
1: dia.
0: Makanya kita demo hari gede-gedean.
1: Ada siapa ini? Selamat pagi Kak Kinos, Kak Gina, juga semua kru Iswara.
0: Pagi
1: dari
0: Andreas
1: Luki Lukwira ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi juga untuk semua pejuang yang turun aksi
0: ya.
1: Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan. Juga yang mengamankan selalu diingatkan bahwa pemberian amanah mereka adalah rakyat tuh dia. Benar. Kalian-kalian kan pengemban amanah rakyat, wakil rakyat.
0: Wakil rakyat, harusnya mewakili rakyat.
1: Iya.
0: Nah, ini kok malah ngepres rakyat.
1: Panjang
0: ya.
1: Umur perjuangan.
0: Amin.
1: Request lagu SID Sunset di Tanah Anarki dong, kata gitu.
0: Oke, kita lanjutin WhatsApp yang lain ya, tapi sekarang bukan waktu request sih. Oke. Okay?
1: Iya, itu.
0: And
1: dia.
0: And then ada siapa lagi? Oh, dari TikTok deh. Oh, ada satu lagi nih.
1: Kalau ada RCR kan, tadi kan kita ini ya. Ngomongin tentang apa sih yang pengen disampaikan. Ada yang bilang lengserkan paket komplit kepala
0: nah,
1: negara
0: itu tadi,
1: kita
0: tadi
1: gitu.
0: Itu gue yang gue tanyain, bisa gak sih langsung minta lengserin tuh dua-duanya, bukan satu.
1: Itu aku
0: belum pernah terjadi
1: ngerti,
0: soalnya tuh
1: ya. Itu kan pasti ada peraturan perundang-undangannya.
0: Iya betul. Gak bisa bang tuh kata DP tuh.
1: Gak bisa bang, ya udah kalau gitu kita berdoa aja yang terbaik ya.
0: Betul.
1: Itu mudah-mudahan hari ini perjuangan dari kakak-kakak mahasiswa dan gabungan dari Geram itu bisa membuahkan suatu hasil yang maksimal gitu. Jadi biar perjuangannya hari ini tuh gak sia-sia gitu loh.
0: Amin.
1: Ya kan?
0: Betul. Aduh, berat banget ya pagi hari ini ya.
1: Berat banget.
0: Coba kita cari yang agak enteng-enteng, yang kocak-kocak gitu, ada gak ya bun?
1: Ada dong. Kita mau ada kocak sesaat lagi.
0: Kocaknya apa nih?
1: Kocaknya boleh nanti.
0: Koneksi cerita acak.
1: Iya, itu dia.
0: Jangan kemana-mana, tetap di suara seru sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon
3: 5%? Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: akan dilanjut Rizky.
1: Ya kan, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sukses untuk demonya kita ya.
0: Iya.
1: Lancar, tentram, nggak ada korban, nggak ada kerusuhan, nggak ada chaos. Amin. Ya pokoknya amin, lancar aja semuanya gitu.
0: Amin.
1: Dan didengar suaranya.
0: Iya, itu yang terpenting.
1: Kenapa kamu kesel?
0: Ya aku kesel, aku pengen nyanyi lagu ini.
1: Tapi?
0: Tapi gak ada suaranya.
2: Ya kan lagi atlet ibu.
0: Iya itu dia kan, aku jadi berasa kayak
1: gak ada suaranya tuh berarti kamu
0: Gina sang vokalis ini jadi kayak gimana.
1: Gak ada suaranya itu sama kayak orang-orang yang menderita tapi gak mau mengapresiasikan suaranya.
0: Orang-orang, oh iya gak ada.
1: Lu menderita suara tapi gak mau bersuara. Ya gitu jadinya, kamu pengen nyanyi iya dulu sih. Tapi gak ada suaranya.
0: Gak bisa. Ah kalau begitu bagaimana ini yang ada suaranya. Bisa. Ah, kalau begitu bagaimana ini yang ada suaranya di sini, ada suaranya.
1: Apa tuh?
0: Ada kocak.
1: Koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Sekali Kak Indra sekarang.
4: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
4: Apalagi
0: mau jual miosol.
4: Iya, kan mau beli motor bapak.
5: Iya, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu bu,
5: nggak ada kayak begitu.
4: Iya,
5: ada.
4: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndul. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
4: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita Ndul beli motor baru.
4: Jadi
5: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh. Ya kan saling membantu gitu loh, Ndul. Saling membantu, teamwork lah.
5: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
4: It's for family.
5: We are not family.
0: We are not family. Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
4: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
4: Oh, ayo. Itu hitung bantu orang ini.
5: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
5: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
4: Gimana?
0: Bisa. Itu lobinya di on air.
4: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
4: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
4: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing.
0: Oke.
4: Atau padel atau olahraga.
0: Berarti ini enggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
4: Betul.
0: Gas.
4: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata...
5: Yang benar.
4: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
4: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan? Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke. Okay. Satu tahan. Doang. Gitu. Angkat bareng enggak seru.
0: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
5: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
5: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
0: Kalau angkat
5: berat kan
0: harus sehat.
5: Iya.
0: Betul.
5: Karena dari beberapa ya.

0: Laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing okay. apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
1: Kalau nggak sempurna ada cacatnya nggak boleh masuk join tim.
0: Nggak bisa. Oh. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak truk tanpa
1: dongkrak
0: adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
1: Lebih parah dari Dendels. Iya. Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
1: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cukup.
1: Gak bercanda.
0: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
1: Konseling di kuburan, yang konseling sama ini Mandra buka.
2: Beda.
1: Tapi fisiknya emang
2: harus diuji. Jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo, kalau lagi lama, berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati, terus latihannya dorong-dorongin.
0: Ada penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe.
2: Kayak 2 minggu nih jalan.
0: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
1: Ganti kegiatan.
2: Gak cocok, terlalu berat dong ya. Nah kegiatan itu adalah
3: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon orang ini tuh
1: ya kegiatannya apa?
3: Ya berhubungan dengan air.
1: Ya kegiatan apa yang berhubungan
3: bisa
1: dengan air?
3: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
1: Nah itu yang kita tanya.
3: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got kan berhubungan dengan air.
3: Tapi ternyata karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
1: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh, itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
1: Ada yang turun,
2: iya, belum yang keliling.
1: Ada yang kusut, belum ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini, karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
3: Oke.
1: Latihan khusus itu adalah latihan
0: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Nggak nyetrum pun. Ya? Nggak nyetrum begitu.
1: Kan sutet ke sutet jauh.
0: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
1: Di kabel listrik?
0: Apa?
1: Di kabel listrik pindahnya?
0: Iya.
2: Wah, gila. Wah, dia musang emang jalan di kabel.
1: Emang gak nyetrum, Bu?
0: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
1: Tidur siang.
2: Gak kerja dong. Udahlah Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja.
4: Yang baru di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 9 pagi bersama saya Iksan. Rombongan bus yang membawa aktivis dan massa aliansi masyarakat Pati Bersatu tiba di lokasi aksi. Rombongan pimpinan Supriyono alias Botok yang tiba di Jakarta lebih awal ini sempat harus mencari tempat beristirahat di malam hari. Salah satunya adalah di kediaman Gus Dur di Ciganjur. Botok memastikan gelombang kedatangan massa dari Pati akan terus bertambah dan persiapan demo sudah matang. Agenda unjuk rasa oleh aliansi masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI Jakarta berfokus pada penyampaian aspirasi damai terkait pemberantasan korupsi.
0: Suara Fakta.
2: Sejumlah pekerja melalui unggahan publik di media sosial menyebut kantor mereka menerapkan work from home atau WFH pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkantoran tersebut antara lain berada di Koridor Sudirman dan kawasan sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kebijakan itu diberlakukan menjelang rencana aksi sejumlah kelompok masyarakat di depan kompleks parlemen. Penerapan WFH merupakan keputusan internal setiap perusahaan dan tidak berlaku secara serentak bagi seluruh perkantoran. Berani bersuara, bijak dalam bertindak. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina udah kedatangan tamu yang bakal banget menginspirasi kita semua, apalagi buat gue sama Gina ya.
1: Iya.
0: Ini akan benar-benar penting dan juga masa depan gue nih, taruhannya nih.
1: Kenapa begitu?
0: Iya, karena ini di sini kita dapat informasi yang penting banget untuk masa depan kita dan anak-anak, Nul.
1: Nah, itu dia. Seperti di era zaman sekarang ini ya, sahabat Suara.
0: Yes.
1: Kan teknologi tuh berkembang makin pesat.
0: Betul.
1: Sampai bisnis aja digital kan.
0: Iya.
1: Banyaknya kan menjadi daya tarik segala kalangan tuh kayaknya.
0: Ya benar. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Nah, tapi juga orang-orang tuh zaman sekarang tuh pengen tuh yang simple-simple, praktis.
0: Betul.
1: Aja
0: yang gitu. Mudah, yang gak repot.
1: Untung aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan teknologi digital. Ya, mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi. Seperti di industri transportasi juga.
1: Nah,
0: maka dari itu
1: kita akan ngobrol ini tentang gimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
0: Yes, tolong digaris bawah ya, khususnya rental mobil. Ini udah ada bayangan dong, Oh, nah, rental mobil nih. Sekarang sudah hadir bersama kita semua marketing manager Bimor Indonesia, ada Ibu Aida M. Adam yang akan memperkenalkan sebuah peluang
1: yang
0: bisnis
1: akan habis.
0: Ya, akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Good morning.
2: Hai, apa kabar Mbak Gina, Mas Gina?
0: Alhamdulillah. Saking gak sabar dan saking deg-degannya ya, sampai tadi belibet loh bilangnya. Memperkenalkan aja kayak belibet gitu.
1: Ibu Aida sehat?
0: Sehat Bu Aida?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Kinus, Mbak Gina sehat ya?
0: Sehat, aman terkendali.
1: Jasmani sih, rohani ya, gak tahu juga ya.
0: Insya Allah sehat dong. Apalagi
2: sehat dong. Semalam
0: sekarang,
2: tidur nyenyak ya?
1: Tidur nyenyak
0: tadi pastinya. Tadi malam belum, masih belum nyenyak karena deg-degan. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan sama Bu Aida ini.
1: Nah, itu dia. Tadi kan Kinos memperkenalkan ada sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Boleh diperkenalkan dulu coba Bu Aida, Be More Green teh apa?
2: Oke, ya. Jadi tadi kan di awal udah disounding tuh sama Mas Kinos juga. Kalau sekarang itu semua bisnis udah arahnya tuh ke digitalisasi.
0: Ya,
2: apapun.
0: Betul.
2: Kuliner kah, jasa apapun itu termasuk transportasi. Sekarang yang akan kita bagi ini adalah bisnis transportasi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita mungkin sebelum masuk ke konsepnya Bimor, sebelum masuk ke Bimor, kita mau lihat dulu gimana sih perkembangan bisnis transportasi online atau transportasi based aplikasi saat ini.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kita lihat ya, karena kan kalau mau masuk ke bisnis jangan asal masuk aja. Pasti kan lihat dulu prospek kedepannya gimana. Jangan sampai sekedar FOMO doang. Sampai sekarang tahu-tahu bisnisnya hilang.
1: Iya.
2: Ini kan yang kita khawatirkan. Jadi kita cari tahu gimana potensial kah bisnisnya. Nah, transportasi online saat ini kan udah banyak banget ya, marak banget tuh di jalan.
1: Betul.
2: Udah mulai semua warna ada deh kayaknya.
0: Yeah.
2: Mulai hijau, kuning, biru, tosca dan lain sebagainya itu ada. Mereka bersaing satu dengan yang lain, gak ada yang gak dapat pasar. Rame semua, marketnya tuh tetap luas. Dan lucunya, anehnya, ini fenomena aneh, sebegitu banyak kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, pas jam-jam hektik, kondisi hektik di Jakarta, pulang kantor, hujan deras, itu kadang masih gak dapat driver loh.
1: Nah, iya bener Bu.
2: Nah, padahal kan secara logika kita mikir, lah udah banyak banget itu, kok
1: iya,
2: masih gak dapat. Nah, artinya kan demandnya masih tinggi. Jumlah orang yang membutuhkan jasa ini masih jauh lebih besar dibanding ketersediaannya.
0: Okay.
2: Jadi pasti terbuka sangat besar untuk kita masuk ke dalamnya untuk dapat peluang keuntungan besar. Nah, itulah Bimo ngajak semua orang, yuk masuk ke bisnis ini sama-sama dengan cara yang mudah. Karena Bimor sudah menciptakan sebuah konsep bisnis yang bisa memudahkan siapapun untuk masuk ke bisnis ini tanpa repot dan dengan modal yang sangat terjangkau.
0: Oke, lanjut nih, makin gak sabar. Langsung aja pengen tahu konsep bisnisnya seperti apa yang ditawarkan sama Bimor Green ini, Bu Aida.
2: Oke, ya. Jadi ini kan masuknya ke bisnis transportasi ya, atau transportasi online lah istilahnya, based aplikasi. Nah, konsep kita ini kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di mana Bimor tuh cari mitra, mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi dia pemilik bisnis yang dapat keuntungan, juga pemilik mobilnya.
1: Oh.
2: Nah, dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik. Jadi Be More Green ini sesuai dengan namanya green, berarti kita pakai kendaraan ramah lingkungan.
0: Oh.
2: Jadi okay, kita menggunakan mobil listrik. Nah, tapi meskipun mitra sebagai pemilik mobil dan pemilik bisnis, tapi seluruh operasional pengurusannya ditangani sepenuhnya oleh Be More. Semuanya.
1: Semua.
2: Mulai dari awal banget. Persiapan kendaraan, pemilihan unit kendaraan itu ditentukan oleh Be More, tentu saja berdasarkan performa dan survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini, itu ditentukan oleh Be More. Dan saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan.
0: BYD
2: Atoan.
1: Mobilnya
2: kita tawarkan. Jadi di awal banget kita bantu mitra untuk punya mobilnya dulu. Kita bantu pengajuan ke leasing menggunakan nama mitra langsung supaya STNK dan BPKB sudah atas nama mitra. Nah, jadi pengajuan ke leasing dibantu oleh Be More. Kemudian pas sampai mobilnya keluar, jadi mitra ini cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi DP mobil aja nih yang dibayar mitra di awal pengajuan ke leasing. Saat mobilnya keluar dari dealer, itu langsung diurus sepenuhnya untuk oleh Be More untuk operasional. Kebetulan kami ada kerjasama dengan layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti paham lah Mbak Gina, Mbak pasti tahu.
0: Lampu hijau, lampu kuning apa lampu hijau? Lampu merah.
2: Kalau hijau ada dua, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
0: Oh betul.
1: Iya juga sih.
0: Kalau yang namanya pionir cuma satu tuh.
2: Betul, pelopor warna hijau. Nah jadi kita integrasikan mobil mitra nanti ke platform tersebut. Kita ada agreement dengan platform ini, kerjasama resmi. Jadi nanti dioperasionalkan melalui platform hijau tersebut. Persiapannya mulai cari driver, seleksi driver, persiapan segala macam sampai dengan jalannya operasional harian nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Be More. Jadi kami yang ngawasin sampai menghasilkan omset. Nah jadi nanti omset hariannya itu diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan untuk membayar prioritas-prioritas kita, itu bayar cicilan mobil. Karena kan di awal mitra join hanya bayar DP.
0: Oke.
2: Nah jadi nanti cicilan bulanannya dibayar dari operasionalnya. Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu akan kita share lagi 60% ke mitra. Sebagai pasifintan bulanan. Tiap bulan seperti itu terus sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Nah, kita kembalikan sepenuhnya mobil BYD Atoan ini ke mitra sudah tanpa beban cicilan.
1: Wow, jadi ini yang kerja mobilnya, mitranya mah santai-santai aja gitu ya, Bu?
2: Nah, benar banget. Jadi join di awal mobil yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealer atau ke pameran atau kemana kek. Karena ke DP ke BYD itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan join lewat Be More. Nah, jadi punya modal kecil di awal, tapi sudah punya bisnis, cicilan mobilnya aman, setiap bulan masih dapat passive income 60% dari net profit. Tahu-tahu setelah 5 tahun mobilnya kembali ke mitra.
0: Oke. Berarti 60-40 ya, 60-nya buat kita.
2: Betul,
0: 40-nya untuk
2: dari net profit.
0: Bayar mobilnya.
2: Enggak, 60 ini dari net profit. Jadi akumulasi omset itu langsung digunakan bayar cicilan dulu, bayar cicilan dan biaya operator. Sisanya net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke mitra, sisanya buat Be More.
0: Oh berarti sih kalau cicilan si mobil ini enggak diganggu gugat ya. Wajib dulu nih.
2: Enggak diganggu.
0: Iya.
1: Cakep banget. Ibu boleh enggak dikasih tahu info nomor customer service-nya? Mungkin ada sahabat-sahabat suara yang tertarik buat tanya-tanya lebih lanjut kemana tuh?
2: Oke, boleh. Jadi ini harganya spesial banget, tapi kuota terbatas. Jadi boleh deh save dulu nomor ini sebelum kita kasih tahu harganya.
3: Ketik promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke Laras 0812-8888-2743.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Masih banyak pertanyaan pengen ditanyain ya sama Bu Aida ya. Tahan dulu sahabat suara. Jangan kemana-mana kalau penasaran, karena tentunya masih banyak informasi yang pengen kamu tahu dan pengen kamu gali, dan tentunya masih banyak informasi yang berguna buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, lempengin dulu, santai dulu. Gue tahu lu udah pada penasaran, pengen banget join dan ikutan sama kemitraan yang satu ini ya.
1: Kemitraan karena, dari Bimor ini karena dari betul. Tadi di TikTok juga banyak banget
0: banyak
1: yang
0: banget
1: nanya.
0: Banyak banget yang nanya ya. Udah gitu enak banget lagi ngejelasinnya Bu Aida ya. Kayaknya
1: iya.
0: Mudah dicerna. Betul. Udah gitu bikin kita tambah penasaran.
1: Nah, coba sekarang kita ngobrol. Bu Aida!
2: Ya, ada di sini.
1: Masih ada ya, Bu Aida ya?
0: Bentar, maaf Bu Aida.
1: Kenapa sih?
0: Ini kita lagi manggil Bu Aida, manajer loh.
1: Iya, Bu.
0: Bukan manggil Kang Bakso.
1: Takutnya Bu Aida tadi ke toilet dulu.
0: Kenceng amat.
1: Takutnya Bu Aida.
2: Aman, kita kan bestie.
1: Kita kan bestie, santai.
0: Takutnya. Kontrol dulu coba. Bassnya sama tune-nya.
3: Bu Aida.
0: Nah, begitu.
1: Bu Aida, ini kan banyak banget pertanyaan dari TikTok juga dari Sahabat Suara. Tapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Be More Green ini dulu ya Bu Aida ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ini tuh sebenarnya bisnisnya ini sudah berjalan kan Bu?
2: Iya, udah jalan.
1: Nah, operasionalnya nih dari si Be More Green ini selama ini tuh sudah seperti apa sih Bu?
0: Iya.
2: Oke, jadi ini pasti juga jadi kekhawatiran ya. Takutnya ini ceritanya manis-manis doang nih, realisasinya belum
0: betul.
2: Jelas. Iya.
0: Takutnya Bu Aida, takutnya baru wacana, baru rencana, baru mencari calon investor apa segala macam gitu loh.
2: Takutnya masih project nih. Tenang, jangan khawatir. Be More udah operasional sejak September 2025. Jadi udah hampir setahun ya, udah 11 bulanan.
0: Udah running berarti ya, Bu?
2: Iya, udah running dong. Dan jumlah seluruh unit kendaraan kami yang operasional di Jabodetabek, di seluruh Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Jadi udah hampir 300. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu setiap bulan itu sangat puas, happy dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi keuntungannya meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, tapi mereka tetap happy karena cicilan kan aman terbayarkan, itu dulu. Cicilan mobil aman,
1: iya,
2: kemudian mereka nggak ngurus apapun dalam bisnis ini. Mobilnya tuh bekerja sendiri, tahu-tahu setelah 5 tahun beban cicilannya udah lepas, mobilnya akan kembali ke mereka. Gitu loh, jadi mereka tuh happy, keuntungan gak masalah buat mereka. Mau kecil sekalipun, contohnya ya dapat keuntungan yang kecil ya gak masalah. Atau mobilnya milik Fitra nantinya. Apalagi ini masih dapat keuntungan yang pantas, yang masih wajar, yang masih lumayan yang mereka dapatkan. Jadi ini artinya perusahaan kami udah proven, Be More ini udah berhasil membuktikan ke para mitra bahwa kita memberikan benefit sesuai yang kita janjikan di awal. Jadi aman, kita udah terbukti bisa mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra. Jadi kita harap akan datang mitra-mitra lainnya untuk menjadi pengusaha di bidang rental mobil listrik ini.
0: Wow,
1: karena
0: luar
1: memang
0: biasa.
1: Kalau kita punya kendaraan gitu ya, entah itu mobil atau motor, kalau kita belinya nggak langsung tunai, kan biasanya berat di cicilan ya.
2: Dipikirin nah itu dia beban cicilannya yang bikin pusing ya.
0: Kita nggak usah pusing loh, kita Sahabat Suara kita nggak perlu capek-capek mikirin cicilannya. Udah pokoknya mobilnya kerja, si mobilnya itu cari duit buat kita bayar cicilan, bahkan kita dapat
1: untung lagi
0: gitu.
2: Nah, 60% sementara modal yang kita keluarkan di awal itu kecil banget. Ini udah pada penasaran mungkin harganya.
1: Nah itu startnya dari berapa
0: betul.
1: Gitu Bu Aida, coba.
0: Terus ada harga spesial nggak buat Sahabat Suara
1: nah,
0: nih?
1: Nah itu dia, coba Bu Aida gimana itu boleh dijelaskan.
2: Oke, ya untuk ke biaya kemitraan di Be More Green ini harus patokan sama nilai mobilnya ya. Karena kan mitra di awal bayar DP aja. Nah, untuk mobil yang kita pakai ini BYD Atoan. Dan saat ini OTR Jakarta untuk BYD Atoan itu di harga 200 juta.
0: Oke.
2: 207 juta kemarin aku cek terakhir. Nah, untuk kepemilikan pembelian secara kredit, itu kan aturannya harus DP 20-25%.
1: Iya.
2: Jadi kalau nilainya 200 juta berarti DP-nya 40-50 juta dong.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau misalkan saya sebut biaya kemitraan di Be More Green 45 juta harusnya make sense. Kan buat bayar DP mobil. Belum asuransinya, pasang GPS karena ini akan dibawa oleh orang lain, kemudian ada biaya notaris dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang kita sebut untuk Sahabat Suara, ini kita kasih harga spesial, nggak harus bayar 45 juta nih buat DP BYD.
1: Jadi
2: kita kebetulan dapat subsidi DP, jadi biaya kemitraan di Be More itu hanya 25 juta aja.
1: Wah.
0: Berapa
1: bisa,
0: kak?
1: 25
0: berapa Bu?
2: Juta aja.
1: Dari
2: 25.
1: 45 wow. Jadi 25.
2: Betul. Ini 245 bukan harga yang kita buat-buat ya. Karena memang aturannya kalau DP BYD harga 200 juta ya DP-nya harus gitu.
1: Iya betul.
0: Minimal 45 tapi, ya kalau nggak salah ya.
2: Betul, ya boleh cek deh. Nanti sahabat Iswara boleh cek, cek berapa kalau DP BYD. Nah, kenapa kita bisa dapat lebih murah? Karena kebetulan kita kerjasama dengan BYD, ada subsidi DP. Okay. Tapi nggak banyak. Jadi kuotanya juga terbatas. Jadi hari ini kita kasih untuk sahabat Iswara 5 orang aja ya. 5 orang aja untuk dapat. Iya,
0: harga
2: spesial 25 juta.
0: Bu Ida, 5 buat sahabat Iswara. Tambah 2 lagi buat Kinos Gina.
2: Jadi 7. Nanti jalur order deh kalau buat Mas Kinos sama Mbak Gina.
1: Wanda jangan di order. Nanti bisa ngobrol di belakang layar lah. Gitu, langsung gitu.
0: Bilang aja 7. Included Kinos Gina gitu aja ya.
2: Oke, kalau gitu. Nah, ini 25 juta. Mungkin kan yang denger nih, wah keren banget nih 25 juta. Sementara kemarin baru ngecek buat DP BYD aja 45. Ini aja mungkin terjangkau, tapi nggak semua orang punya 25 juta sekarang. Mungkin ya ada uangnya, tapi mau dipakai buat kebutuhan yang lain. Nah. Jadi mungkin nggak semua orang bisa siap ngeluarin 25 juta saat ini. Kita kasih keringanan, boleh dicicil. Kita bantu lagi nih, boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga.
1: Fleksibel.
2: Beneran, jadi fleksibel. Mau berapa lama pun nyicilnya sampai 25 aman. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru dioperasionalkan ke platform hijau tadi, dan operasional menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya gitu. Jadi semakin cepat dilunasin, ya semakin cepat mobilnya dioperasionalkan. Tapi mau cicil pelan-pelan juga gak masalah. Yang penting ikat dulu harga sekarang. Jadi boleh DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Caranya, nah ini kan tadi udah dikasih tahu nih nomornya, nanti saya akan bantu ulang lagi. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja. Formatnya promo Iswara spasi nama. Jadi promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Laras di 0812-8888-2743. Sekali lagi promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke 0812-8888-84-2743.
1: Nah itu dia. Tapi menurut aku sih kayaknya fair ya. Maksudnya kan udah dikasih keringanan, bayar DP mobilnya dari 45, terus dikasih jadi 25. Terus kalau misalnya belum bisa langsung cash 25, boleh nyicil 8 dulu, sisanya nanti berangsur-angsur tanpa bunga. Tapi mobilnya tidak keluar dulu, tidak didaftarkan ke platform hijau itu. Ya fair ya menurut aku ya.
0: Ya fair lah.
1: Udah
0: fair
1: ada
0: lah,
1: keringanan-keringanan yang
0: daripada dikasih, gitu. Daripada kamu udah deh nabung aja dulu, abis itu baru ngambil gitu kan. Takutnya ntar gak dapat harga promo 25 juta
2: betul,
0: ini.
2: Betul.
1: Dan ini promonya hanya untuk 5 sahabat Suara aja. Kalau nelfon ke Larasnya tidak diangkat atau sibuk, bisa WhatsApp aja formatnya promo Iswara spasi nama. Kirim ke Laras 0812-8888-2743. Begitu ya?
0: Betul ya Mbak?
2: Iya betul.
0: Oke, Mbak Ida ada satu lagi nih. Sebelum kita dengerin lagu dulu, kita break dulu. Ini banyak banget pertanyaan yang ngasih pertanyaan ke TikTok dan juga WhatsAppnya Iswara, nanyain tentang Bimor Green ini. Ini boleh ya nanti tanya langsung ke Mbak Ida, boleh ya?
2: Boleh, nanti mungkin di sesi berikut ya.
0: Siap, boleh. Ya. Terima kasih, Aida. Sampai sore jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan Kinos Gina sekarang lagi ngobrol sama Be More Green. Ada Mbak Aida selaku manajer ya.
1: Betul sekali.
0: Dan banyak banget Mbak Aida yang udah nanyain nih, udah gak sabar. Sabar atu-atu ya.
1: Jadi nih Bu Aida, boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari TikTok boleh disampaikan?
2: Boleh.
1: Oke. Ini yang banyak banget yang dari tadi aku perhatikan ya, mewakili beberapa sahabat suara di TikTok ya. Ini tuh hanya wilayah Jakarta atau sampai keluar Jakarta ya, yes, Bu Aida?
2: Oke. Untuk operasional, wilayah operasional dari Be More Green ini itu di Jabodetabek. Karena memang market paling luas, paling gemuk adanya kan di Jabodetabek.
0: Betul, demandnya banyak banget ya Mbak.
2: Betul, wilayah operasional bisnisnya ya. Nah, tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya kan mau tinggal di manapun it's okay,
0: gak
2: kan
0: masalah. Betul.
2: Iya, operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Be More. Jadi mau tinggal di manapun aman. Laporannya detail kok, lengkap, transparan, ada perjanjian kerjasama juga yang dilegalisir oleh notaris antara mitra dan juga Be More. Jadi aman kok, mau tinggal di manapun aman.
0: Oke, berarti ini sudah menjawab juga. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini mobil itu boleh enggak diparkir di rumahnya?
1: Kita
0: si
1: pemilik mobil.
0: Pemilik kayaknya enggak ya Mbak?
2: Iya betul, karena begitu mobilnya keluar dari dealer setelah terima ke mitra, ini dititipkan dulu ke Be More. Itu dia kenapa ada kontrak perjanjian. Okay. Karena memang dititipkan ke Be More selama 5 tahun untuk disuruh kerja. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra punya mobil, punya BYD, tapi mobilnya dititip dulu. Dititip dulu, dikaryakan, disuruh kerja buat cari duit supaya bisa bayar cicilannya sendiri. Sisanya masih kita bagi lagi sebagai keuntungan bersih untuk mitra.
0: Paham.
2: Sampai 5 tahun, nanti kita kembaliin setelah beban cicilannya tuh lunas. Baru deh kita balikin.
0: Tenornya udah pasti 5 tahun, Bu Aida?
2: Jadi kerjasama kita juga dengan mitra itu 5 tahun karena ngikut tenor cicilannya.
0: Tapi kalau misalnya sebulan si mobil ini tidak mencukupi untuk cicilan per bulannya, itu gimana?
2: Oke. Nah kalau dari pengalaman para mitra, dari pengalaman mitra yang sudah berjalan selama ini, itu mereka jangankan buat cicilan, mereka masih dapat keuntungan bahkan. Artinya kan cicilannya tuh aman, terbayarkan setiap bulan. Meskipun mungkin ada hari yang bolong di mana mobil nggak operasional 1, 2, 3, sampai 5 hari lah maksimal. Nah, tapi kita antisipasi nih jelek-jeleknya, kemungkinan terburuk. Kalau misalkan mobil nggak sampai nggak operasional lebih dari 10 hari, contohnya, mungkin anak kenapa-napa harus masuk bengkel, iya di cover asuransi pasti. Tapi nggak operasional, takutnya nanti tidak mencukupi untuk bayar cicilannya mungkin, atau tidak dapat keuntungan sama sekali lah. Atau bahkan harus nambah bayar angsuran 200 sampai 500 ribu. Itu kenapa? Itu gimana? Nah, yang wajib menambah itu di cover oleh pemilik mobilnya. Dalam hal ini kan mitra pemilik mobilnya. Harusnya ini ya wajar dong, make sense dong. Kan nanti mobil ini akan jadi milik mitra. Jadi kalau misalkan tidak mencukupi, ditambah sedikit. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan ada hari yang bolong di mana mobil yang gak operasional, ini belum pernah kejadian ya, yang sampai mitra gak dapat keuntungan, apalagi nambah bayar cicilan. Itu belum pernah. Tapi kalau misalkan kemungkinan ini terjadi, kita udah ada mitigasi resiko. Jadi di akhir kemitraan itu kita ada garansi substitusi atau perpanjangan masa kerjasama. Jadi contohnya nanti setelah berakhir masa kerjasamanya, kita hitung ada berapa hari yang bolong nih dalam 5 tahun. Contohnya dalam 5 tahun ada 30 hari di mana mobilnya nggak operasional, sampai omsetnya kecil, nggak dapat keuntungan buat mitra. Itu kita ganti, kita operasionalkan lagi, tahan dulu mobilnya, kita operasionalkan lagi 30 hari, cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset yang masuk ini di share-nya tuh ke mitra langsung. Karena kan udah nggak ada beban cicilan untuk mengganti mungkin di hari lain yang mobilnya nggak operasional, mitranya nggak dapat keuntungan, atau kemungkinan terburuknya jelek-jeleknya harus keluar uang nambah. Itu. Jadi ada mitigasi resikonya, kita sudah ada garansi substitusi untuk mengganti hari di mana mobil tidak operasional, hari yang bolong dalam 5 tahun. Nah, tapi sejauh ini semua mitra kami itu masih dapat keuntungan sebulan kok, aman kok. Padahal itu mungkin ada nggak operasional mungkin 3-4 hari, itu nggak masalah, masih tetap dapat keuntungan.
1: Nah, tadi juga menjawab apakah bisa dipercaya atau enggak, kan ini juga tadi udah dijawab sama Bu Aida, kalau ada perjanjian kerjasamanya, ada kontrak juga, udah disahkan sama notaris juga gitu ya Bu Aida ya?
2: Betul, dan ini juga perusahaan kita jelas ya, dan kami juga berpartner dengan platform terpercaya. Itu juga bisa dipercaya tuh, platform hijau yang jadi pelopor dan terpercaya, itu yang kita ajak kerjasama. Jadi tentu saja aman. Untuk keamanan kendaraan mitra ini ada beberapa jaminan. di asuransinya tuh all risk 5 tahun. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Kita juga seleksi drivernya tuh ketat loh. Kita seleksi driver ketat, ada tracking, kemudian ada pengecekan secara berkala. Semua dilakukan oleh tim profesional Bimor untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi aman kok.
0: Nah, oke, ini kalau ngomongin keamanan, maaf Nul, kalau ngomongin keamanan ya, kan kita nggak tahu ya, misalnya ada aja hari sial, karena hari sial kan nggak ada di kalender. Misalnya kecelakaan, rusak, tabrakan, atau mungkin kena banjir pas segala macam. Ini yang nanggung siapa?
2: Asuransi, dia cover asuransi all risk sampai 5 tahun.
1: Oh, karena ada asuransinya.
0: Dan yang ngurus sama asuransinya pun Bimornya?
2: Yang ngurus asuransi semua Bimor, biaya awal 25 juta itu sudah include biaya asuransi 5 tahun.
0: Baik.
2: Sudah include pemasangan GPS gandanya, sudah include biaya notarisnya.
1: Keren, dan tadi juga dibilang mobilnya dipasangin GPS aja biar kita bisa tracking kemana jalan.
0: Itu boleh nggak?
1: Bener, kan emang dipasang ya Bu Aida?
2: Iya, emang ada pemasangan GPS ganda, kemudian kita juga pengecekan secara berkala oleh tim profesional Bimor. Dan semua kerepotan ini biar Bimor yang ngurus deh. Jadi kita tracking, kita ngecek mobilnya, itu semua kita lakukan.
0: Satu lagi Bu Aida, kalau misalnya drivernya pengennya adalah orang kepercayaan kita, itu masih mungkin nggak?
2: Sebenarnya boleh, kita terbuka untuk itu, tapi ada step-stepnya ya, jadi harus sesuai dengan prosedur.
0: Ada trainingnya.
2: Mungkin mobilnya keluar dulu deh, jadi udah pasti nih datanya aman, harus di check-in mobilnya keluar, integrasi platform, baru daftar secara resmi menjadi driver di Bimor. Kalau diterima, saya kan juga seleksi driver, ketat
0: betul.
1: Iya, karena nggak bisa sembarangan ya.
2: Jadi setelah keterima jadi driver, baru udah bawa tuh mobil atau mungkin saudaranya yang disuruh daftar menjadi driver resmi. Yang penting resmi dan harus sesuai dengan step-stepnya,
1: prosedur.
2: Harus
1: sesuai prosedur. Paham. Nah, kalau kaum-kaum have nih misalnya ya Bu Aida,
0: kaum-kaum have. Orang punya maksudnya.
1: Iya, orang punya gitu.
2: Iya, betul. Ada kan, orang have nih ya, sahabat suara.
1: Kalau orang have nih kan ngerasa, ya elah 25 juta doang deh. Saya 2 dah unitnya biar 50 DP-nya gitu. Boleh nggak lebih dari 1 unit Bu Aida?
2: Nah, ini sebenarnya boleh. Orang mungkin mikir gini loh, Mbak Gina.
1: Apa tuh?
2: Kalau ke BY dibawa duit 50 juta itu kan cuma bisa DP 1 mobil.
1: Iya.
2: Nah, sementara kalau di Bimor Green punya 50 juta itu udah jadi 2 mobil loh.
1: Nah, itu makanya boleh berarti.
2: Jadi sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 pendaftar pertama. Kita kan terima 5 nama hari ini yang dapat subsidi DP. Punya masuk, uangnya ada, dananya ada. Saran saya malah belinya jangan satu. Karena apa? OTR itu berubah-berubah. Terakhir itu pas kita join awal itu di OTR BYD itu di 203 juta. Kemarin baru di 207 juta. Ini enggak tahu minggu terlaris loh di BYD.
0: Iya.
2: Itu bisa jadi 230, 200 berapa gitu, dan itu otomatis akan meskipun dapat subsidi, Bimor pasti nggak akan mungkin memberikan 25 juta lagi.
0: Okay.
2: Jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, mungkin bisa ikat dulu harga sekarang. DP-nya mungkin 2 mobil contohnya. 2 mobil. 25 dikali 2, boleh 8 juta dikali 2. Jadi itu aja yang dibayarkan sekarang. Nanti angsurannya untuk sampai pelunasan 25 juta itu boleh bertahap. Contohnya, saya mau ngelunasin yang 1 unit dulu deh, saya bertahap yang ngelunasin 25 jutanya yang 1 unit dulu. Yang satu ini kan nanti setelah lunas dulu. Nah itu boleh. Kalau kenaikan harga itu tetap ikut harga yang sekarang, karena udah diikat di sekarang. Jadi kalau memang uangnya ada, DP-nya ya boleh lebih dari satu unit. Saran saya malah ya usahakan.
1: Jadi kan nanti keuntungannya jadi lebih banyak gitu ya, kalau misalnya punya lebih dari satu unit.
0: Tapi Bu Aida misalnya kayak misalnya punya 50 juta gak mau, saya tetap pengen satu aja, gedein aja DP-nya. Itu boleh juga?
2: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi se-flexible itu.
2: Punyanya jadi 2 mobil dong. DP-nya mau 25 juta. Sayang aja loh. Sebenarnya gini loh. Misalkan ke BYD langsung nih bawa 50 juta. Itu nilai angsuran tetap sama dengan join di Bimor DP 25 juta. Itu sama.
1: Iya, jadi ibaratnya kan kalau kamu lebih banyak mobilnya, toh jadi nanti insya Allah passive income-nya jadi lebih banyak gitu. Ketimbang kamu
0: gede. Tapi kan utangnya juga jadi lebih banyak.
1: Iya,
2: kalau ada yang mau beli cash mobil ya contohnya ya, ada yang mau beli cash mobilnya nggak mau nyicil, ya udah silakan juga, nggak salah, boleh.
1: Boleh.
0: Berarti fleksibel.
1: Iya. Jadi betul. Pokoknya intinya apa ya, monggo silakan Bu Aida.
2: Ya, ini maksudnya gini loh, ini kan dengernya 25 juta jadi DP BYD Atawan. Takutnya orang besok-besok ini ke pameran, ke Gias, besok gua 25 juta mau di DP BYD Atawan. Saya pastikan itu gak mungkin ya, karena DP BYD Atawan itu di atas 40 juta, aturan normal. Jadi itu hanya ada saat join di Bimor, karena kebetulan Bimor kerja sama langsung dan dapat subsidi dari BYD-nya.
0: Oke, gitu. Ini biar semua makin tergiur nih Bu Aida. kalau boleh tahu, tadi ada nanya, berapa sih rata-rata pendapatan bersih yang didapat sama si apa namanya?
2: Mitra selama ini ya?
0: Iya, rata-rata aja, rata-rata aja.
2: Oke, kita simulasi aja mungkin ya. Orang bingung gimana sih simulasi keuntungannya setiap bulan.
1: Nah, iya
2: tuh. Loh, contohnya, satu bulan itu dapat omset 8 juta. 8 juta omset, itu kita langsung keluarkan bayar cicilan BYD ini 5 juta. 5 juta cicilan, operator, biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5 juta.
0: Yeah.
2: Masih ada sisa 2,5 juta.
0: Yeah.
2: Itulah net profit. Ini yang kita bagi, 60% untuk mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Wow. Jadi ini

0: format terbaik ya. Jadi nanti supaya apa, mitra itu bisa menerima kendaraannya itu dalam kondisi yang masih sangat layak setelah dipakai bekerja 5 tahun.
1: Iya juga sih. Dan ditambah lagi tadi di awal kan ini juga banyak sahabat suara yang dari luar Jakarta ya. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa ikutan menjadi mitra dari Be More Green ini, karena dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke, kan kamu yang nggak perlu terlibat dalam si kemitraan ini, mobilnya doang yang disuruh kerja kan, nah mobilnya itu akan bekerja di daerah Jabodetabek gitu.
0: Iya, mitra kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Itu aman-aman aja kok, mereka terima laporan itu dengan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Kami tetap tracking, kami tetap ada pengecekan, cek daily point dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan oleh tim kami, bukan oleh mitra. Tapi tetap kami laporkan hari per harinya itu ke mitra. Tapi di akumulasi setiap bulan laporannya.
2: Nah, masalah maintenance atau mungkin listrik, kan ini mobil listrik ya?
1: Iya.
2: Bayar listrik, segala macam, maintenance, mungkin ganti ban atau apalagi ya? Kalau listrik di servis lah, pokoknya maintenance itu siapa yang nanggung biayanya?
0: Itu kan mungkin lebih, kalau misalkan maintenance di mobil listrik itu cenderung lebih ringan ya, lebih mudah dibandingkan mobil konvensional.
2: Betul, betul.
0: Nah, kemudian paling ya yang harus di cover oleh mitra itu di luar dari biaya yang tanggung asuransi ya, contohnya kayak bayar pajak kendaraannya, otomatis itu mitra, karena kan pemiliknya.
2: Listrik, listrik kalo gimana?
0: Listrik itu sudah termasuk biaya yang harus dikeluarkan di operasional Be More.
2: Oh iya, ada operasional.
1: Tadi ada 500.000 misalnya.
2: Kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
0: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan
2: operasional lagi
0: antara Be More dan juga mitra. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut.
1: Harusnya
0: karena
1: murni
0: benar-benar semua biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja.
2: Jadi pasti ada koordinasi
0: antara pihak Be More ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend uang untuk ini ya gitu. Pasti ada koordinasi.
2: Termasuk bayar pajak juga ya, Mbak?
1: Iya. Itu ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya? Itu menjadi tanggungannya.
0: Nah, itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan pemilik sekarang kan aturannya juga masih ringan ya.
1: Iya sih kalau mobil listrik ya.
0: Iya betul.
1: Yes. Ih menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya, Bu Aida. Betul. Buat sahabat suara ya.
0: Betul. Jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Be More cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu. Sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
1: Nah, itu dia.
2: Siap.
1: Oke, nanti pasti sahabat suara juga masih penasaran, kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan kalau mau menjadi mitranya Be More Green. Ntar ya. Oke.
2: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya. Dan sahabat suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, ini minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang terbaru,
5: terabsurd,
0: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 104 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina di Suara Seru. Masih seru banget ngobrolin perihal menjadi mitranya Bimor.
1: Iya, betul sekali. Dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida? Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida. Banyak banget pertanyaannya.
1: Iya, ini yang nanya.
0: Yang masuk di TikTok dan di WhatsApp. Aku gak sanggup.
1: Betul. Tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah, kenapa gitu pilihnya brandnya tuh BYD gitu, Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan? Pasti Mas Kinos, Pak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Yep. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Mm-hmm. Dan juga biaya operasional penggunaan mobil listrik kan lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Mm. Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Mm. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Jadi itu tetap bertahan lama.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
1: Oh.
2: Jadi 10 hingga 15 tahun, sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Iya, nah, artinya garansi ya, terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50%-nya aja nggak nyampe.
1: Iya, betul,
2: kemudian jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama.
0: Ya.
2: Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya? Langsung bisa.
0: 3 tahun, lama banget 3 tahun. Lu ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini.
0: Ya.
2: Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal. Fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
0: Betul,
2: sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena itu semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi yang sangat layak. Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
0: Sedikit aman aja ya, sotonya.
2: Betul,
0: saya nih
2: ringan.
0: Iya, sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya. Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
1: Nah itu dia. Karena dia tadi juga udah uji coba kan, tusuk paku baterainya aja dia kayak selamat gitu. Dicoba tusuk jelangkung dah.
0: Coy.
1: Nah, kalau itu belum tentu selamat gitu.
0: Istri saya juga ada tusuk paku di kepala, di ubun-ubun, coba bentar ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan udah pada masuk nih, banyak banget. Mungkin beberapa boleh ya, mumpung masih ada waktu
1: ini
0: ya.
1: Ini dulu alurnya, gimana cara daftarnya?
0: Nanti syaratnya. Terakhir itu.
1: Oh, itu terakhir ya. Baiklah.
0: Apalagi tadi pertanyaannya ya, banyak banget nih. Nah, kalau mana Ibun pilih?
1: Kalau bayar mobilnya lunas bisa kan ya tadi Bu Aida?
2: Boleh. Boleh kalau misalkan iya. Jadi ini juga kalau misalkan kan tadi kita boleh 8 juta dulu baru sisanya diangsur dan bunga. Kalau ada yang mau langsung 25 juta juga boleh sebenarnya. Ini bukan ngulur-ngulur waktu supaya nunggu operasional ya, enggak.
1: Okay.
2: Kita udah operasional aman.
1: Nah, terus cuman kontraknya gimana Bu Aida? Kalau lunas, kalau misalnya mobilnya bayarnya lunas. Nah, terus kontrak kerjasamanya jadi bagaimana tuh?
2: Kontrak kerjasamanya itu berubah. Jadi nanti yang harusnya bayar cicilan mobil, ini cicilan mobilnya tuh dialihkan ke mitra buat cicilan mobilnya.
1: Oh, balik dong. Eh.
2: Nah, betul.
1: Nah, jadi banyak jadi mitra dapatnya.
2: Jadi banyak kalau belinya beli cash.
0: Iya, gitu.
2: Jadi
0: tinggal
2: enggak
0: usah dipotong leasing. Jadi langsung tinggal bagi 60-40 aja
2: iya,
0: udah.
2: Betul. Nah, enggak, kita keluarin dulu ke mitra dulu bayar cicilannya, sisanya net profit baru ke mitra lagi 60%. Jadi dua kali.
0: Oh iya.
2: Berarti... Ya betul, yang harusnya buat leasing kita kasih ke mitra dulu.
0: Oh iya, jadi cicilannya buat kita.
1: Bukan buat leasing. Iya, makanya jadi leasing. Gede kan aku
0: bilang. Dua kali berarti.
1: Oh iya,
2: betul, jadi dua kali.
0: Iya.
2: Kalau belinya cash, tapi kalau memang gak mampu ya mau nyicil ya aman.
1: Boleh.
2: Kan DP-nya juga ringan.
1: Oh, ah coba Bu Aida ini perkara alur pendaftaran ya. Atau apa aja syarat yang harus disiapin?
0: Monggo.
2: Gitu. Ya, alur pendaftaran itu pertama kan, yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743 itu pertama. Kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan nggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP, begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal, satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar, ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek warnanya, nomor mesin, nomor rangka, dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa. Itu jelas semua.
1: Okay.
2: Dititip kelolakan ke Bimor.
1: Okay.
2: Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan. Itu semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya. Karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
1: Iya, benar.
2: Seleksi driver terus.
0: Iya.
2: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Karena tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya.
1: Wow.
2: Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman.
1: Iya.
2: Aman dan tidak ada catatan hitam di bank.
1: Lolos. Iya. Lolos
2: pasti mobilnya akan cepat keluar.
1: Oh, ya kayak bay check-in gitu kali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya,
0: bisa
2: juga.
1: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun?
2: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya ya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh, apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
1: Kita
2: nggak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya, kualitasnya tuh canggih.
1: Naik terus lagi harganya.
2: Naik terus harganya.
1: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
2: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh Mbak Gina. Orang pengen semua, siapa sih yang gak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya. Ekonomi seperti ini semua pengen lah. Cuman mungkin ada keterbatasan modal, ada keterbatasan waktu. Kan udah kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Gak ada waktu buat ngurusin persiapan bisnis. Atau keterbatasan informasi dan knowledge. Gak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah sekarang, Bimor udah bantuin. Modal terbatas, terjangkau, gak perlu rep. Oh, karena semua diurus oleh Bimor, nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya.
0: Yeah.
2: Nah, mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit. Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, ngabisin duit atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah itu dia, makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, gak apa-apa diambil lagi, dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
1: Wow, jadi pokoknya setelah 5 tahun terserah deh tuh mobil kita balikin gitu ya. Udah buka tanggung jawab Bimor lagi, mau dijual, mau dipakai buat pribadi
2: lagi,
1: atau mau dikerjakan lagi yang lain di mana, boleh monggo silahkan gitu ya.
2: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888, 8-nya 4 kali, 2743. 0812-8888-2743.
0: Promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras 0812-8844-2743. Sampai apa lo gue?
1: Hebat banget.
2: Jangan ikut war nih.
1: Nah itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
0: Iya.
1: Ordang. Iya,
0: the power of ordang.
2: Oke.
0: Ingat nama saya Rizky Triantono.
1: Nah,
0: sama Rizna Nita Gina ya Bu Aida ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bu Aida.
2: Sama-sama Mas Kinos, Mbak Gina.
0: Iya. Bye. Have a nice day. Sukses terus buat Bimor.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 10 pagi bersama saya, Iksan. Polresta Tangerang memperketat pengawasan terhadap mobilitas pelajar menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah titik perbatasan dan fasilitas transportasi umum dijaga untuk mencegah pelajar SMP dan SMA berangkat menuju lokasi demonstrasi. Pengawasan telah dilakukan sejak Rabu 26 Agustus 2026, termasuk dengan memeriksa sejumlah stasiun KRL dan gerbong kereta yang menjadi jalur mobilitas warga.
0: Suara Fakta.
2: Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis pagi berdampak pada operasional Transjakarta imbas penutupan akses Jalan Gatot Subroto menuju Slipi. PT Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap puluhan rute termasuk pengalian melalui jalan tol hingga penghentian sementara sejumlah layanan. Bagi penumpang Transjakarta, dihimbau memantau pembaruan resmi terkait rute yang terdampak sebelum melakukan perjalanan. Mari saling jaga, tetap tenang, dan utamakan keselamatan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Yeah. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 92,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 11 siang bersama saya, Iksan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyano alias Botok akhirnya tiba di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Kedatangannya menjadi perhatian setelah bus yang membawa Botok dan rombongan massa Pati mendapat pengawalan dari sejumlah pengemudi ojek online. Botok juga sudah mulai berorasi dan dalam orasinya ia mendesak

menjelang rencana aksi unjuk rasa pada Kamis 27 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota serta mengantisipasi potensi kericuhan selama aksi berlangsung. Gribjaya menyatakan keterlibatan anggotanya difokuskan pada pengamanan fasilitas umum tanpa mengintervensi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Mari sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

akan terjadi yang namanya demonstrasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna salah satunya 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren bareng sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya? Apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10.000 aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504 tuh, lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

adakah ku di hatimu sahabat suara? Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana sahabat suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu sahabat suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update-nya ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya sahabat suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan habis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: Lavigne dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadinya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin. Salah satunya ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
3: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
3: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
3: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara yang nemenin kamu sampai nanti jam 2. Sekali lagi mau mengingatkan, jangan sampai lupa untuk waspada dan berhati-hati ketika berkendara, sahabat Suara. Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana, mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR, saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya ini sedikit ada cekcok, sahabat Suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang, itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Termasin 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
3: gimana. Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
4: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
4: Kelar itu.
2: Kelar ya.
4: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
3: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain. Akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung itu.
3: Terus akhirnya
4: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
3: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Puluhan aksi demonstrasi dan belasan kegiatan massa digelar di Jakarta. Dukungan logistik untuk demonstran di kawasan DPR MPR terus mengalir dari masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk warga jaga warga.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan sejumlah elemen lainnya di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut, dijadwalkan menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya sahabat suara sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong, buktikan dong ya kan. Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya. Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya. Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua? Detail seperti apa ntar kita bahas sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini Buktikan dari Dewi Sandra Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu nadanya kenapa gitu pantunnya. Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong? Boleh dong, karena udah pakai pantun ya, masa enggak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh, ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Yang Cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya, 0816-114-1014, atau menuju TikTok iswara.network, karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan dari Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya. Karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi, demo gitu, besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iSuara.network.

That was Hi-Fi Main, lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara, apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara, sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan, handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara supaya bisa tetap aman.

0: nyaman dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut, kita kerokoyan sebentar lagi. Kurang lebih 2 menit, so stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya Tika Indria. Di tengah kelompok yang membawa kritik, relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 dari Bangkalan justru datang untuk mendukung program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji membenahi data desil penerima bantuan sosial setelah gelombang protes warga yang mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan. Langkah ini penting

Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofa Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari ini aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Area perjalananku tadi ya, tapi enggak okay. Mungkin tapi kayaknya kalau dari daerah sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya, so perjalanan far, so dari Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah, aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awal dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timeline-nya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Okay. Ada di DSP gak sih?
2: Aduh, justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua.
0: Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumuran sama aku dan dia dengar laguku gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya, ternyata dia udah gede. Dia ngomong ternyata dia udah gede, yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama gitu. Ya udah toku lah hitungannya ya. Oke.
2: Okay.
0: Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku lebih ke apa? Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke. Okay.
2: Betul. Cuman memang pada saat itu ya memang posisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Okay.
2: Dan juga banyak tekanan bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba dong gitu.
0: Iya. Nah, akhirnya, ada permintaan lah, permintaan-permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: yang membukakan pintu.
2: Yang membukakan pintu, kita kan gak tahu jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain. Menurutku
0: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015 kemudian.
2: Betul.
0: Dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebut saja dangdut pada saat itu. aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang
2: betul,
0: kamu nyaman.
2: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman okay, fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV. Oh, wow, oke. Okay. Hmm,
2: jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu.
2: Betul.
0: Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karirnya cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh? Maksudnya nge-host kali ya gue apa gimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu.
0: Oh.
2: Kemudian support dari tim juga sih, okay, sebenarnya apa lingkungannya,
0: ada kesempatan kan, nih gitu
2: ada
0: ya,
2: ada kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillahnya gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, bareng sama Yogi Nandes, yes, yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2015,
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi, nah, jadi istirahat kan lagi gitu ya. Ke tunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu.
1: Oh.
2: Di label yang sebelumnya, di arahnya pop. Cuman masih ada minor-minornya sedikit. Tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu.
1: Oh,
2: cuman
1: okay,
2: dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja, mm-hmm, gitu.
1: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku. Itu betul, berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya. Menualah Denganku itu
1: okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
1: atau sahabat suara yang lagi dengerin, ya,
2: lagi dengerin. Dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta.
1: Mm-hmm.
2: Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Kemudian aku recycle di tahun 2023.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh.
1: Mm-hmm.
2: Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama, mm-hmm, dengan Lewat Semesta.
1: Yeah.
2: Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu.
1: Okay.
2: Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan.
1: Okay.
2: Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Oh, ini nah, dia kayak, nih ya, Menualah Denganku.
2: Ya, okay. Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga, karena memang gak mau berkutat dengan zona nyaman bawain ballad terus.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Makanya coba explore nih. Betul. Dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
2: Kalau proses membuat karya ya, pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Oke, workshop dulu gitu ya.
2: Betul. Mm-hmm. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah Ruang Baru Musik. Jadi
1: okay,
2: Ruang Baru Musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang.
1: Okay.
2: Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dia pakai di wedding mungkin, akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Iya, iya. Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah. Cuman aku harus mendobrak hal itu memang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Oke, setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya, betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
1: ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu.
2: Iya.
1: Ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi.
1: Oke. Okay.
2: Dan lagu ini awalnya duet harusnya.
1: Oh.
2: Berencananya duet.
1: Oke. Okay.
2: Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Okay. Kita udah oke. Oh iya. Sudah berencana dan dan temanku ini si penyanyi ini juga
1: udah
2: pengen banget. Kita iya.
1: Parting udah kebagi tuh.
2: Parting belum sih, cuma udah oke gitu.
1: Cuman ternyata
2: satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena karena yang direct ini Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, okay, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya
2: ya,
1: supaya outputnya sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
2: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri enggak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay, aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah ketemu
2: titiknya, oh berarti nyanyi
1: segini
2: harus begini.
1: Nih. Nah, okay.
2: Ini gua udah cukup bright belum segini, okay. Gua masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu. Jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift.
2: Enggak sampai.
1: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya.
2: Betul.
1: Jadi sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara dan juga masih bersama Yogi Nandes merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro
0: okay.
1: Produserku. Uh-huh. Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita.
0: Uh-huh.
1: Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua. Uh-huh. Isi-isinya tuh kita semua okay. Sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples,
0: okay.
1: yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu, mm-hmm. kemudian mm-hmm. Kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga,
0: okay.
1: sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan itu juga
0: okay.
1: kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya,
0: mm-hmm.
1: ketika mereka happy, ketika mereka yeah. terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insya Allah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan betul. Apa yang terjadi di situ gitu
1: iya,
0: ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi mm-hmm. jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya
0: okay.
1: si pasangan itulah yang kita tampilin.
0: Nah kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu?
1: Itu kayak semacam ini.
0: Sosial eksperimen?
1: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya. Tapi okay. kalau ini emang
0: udah ditentuin emang, ya kita pilihin
1: lingkungan
0: ya?
1: Kita
0: oh.
1: Di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget. Oh iya, pasangan si itu tuh gokil tuh itu.
0: Oh, okay.
1: Siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya semacam kayaknya bucin banget pasangannya. Hmm. Nah kita ajakin okay. gitu, sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang sudah istrinya sudah berpulang,
0: mm-hmm.
1: nah itu kita juga interview.
0: Oh,
1: kan Menualah Denganku yeah, sampai yeah, akhir yeah. si bapak yeah, yeah. ini uh-huh. menua dengan si istrinya,
0: oke okay. sampai istrinya berpulang. Betul. Dan bapak itu masih sendiri gitu ya,
1: masih setia,
0: oke okay, luar biasa gitu. Nah kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh? Kapal-kapal ini
1: aku melihat, kan aku ngelihat ya, mm-hmm. ketika mereka interview, mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini,
0: mm-hmm.
1: misalkan kalau ketemu memang yeah. memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga yang bikin aku terharu, kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue.
0: Okay.
1: Nah contohnya kayak gitu itu bikin terharu. Atau enggak, satu hal yang gue harapkan adalah gue nggak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue.
0: Okay.
1: Mending gue pergi duluan, ada kata-kata
0: oh,
1: kayak, gitu.
0: Kayak gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: penuh haru
1: ya. Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda, ada sisi harunya. Gitu.
0: Oke okay, ya. Dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yuk.
0: Dari produser saya. Jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini

0: tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya kalau.
1: Apalah artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
1: Oh iya juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal, gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sahabat
1: suara. Ya penting kan gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal yang gini juga diributin gitu, masalah tanggal. Oke, selanjutnya hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
1: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
1: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu
0: sebenarnya ada lagi tuh.
1: Iya. Okay. Menurut pendapatku ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi berarti kamu ya tipikalnya bisa yang berpasangan tapi LDR? So far
1: kayaknya bisa.
0: Oh kayaknya ya, kayaknya, berarti belum pernah nih
1: belum
0: ya?
1: Belum pernah, tapi okay, kayaknya bisa.
0: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
1: Menua. Ku support mimpinya. Tapi okay, dia juga harus support mimpiku, jadi kita jalan bareng-bareng.
0: Ya. Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama, jadi dia cuma modal cinta.
1: Menua.
0: Oke. Okay.
1: Kan kita yang harusnya provide.
0: Ya karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu, oke, nggak apa-apa. Nah tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, nggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
1: Ya tapi kalau bisa bantu-bantu dikit, bantu-bantu lah.
0: Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kucek banget sih. Kucek.
3: Ayo. Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua gak tahu banget lagi itu.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
6: Oh, punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
4: Salah.
5: Minuman. Fruit punch.
4: Perutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Perutang lagi.
6: Perutang itu perutang.
5: Perutang bukan bukan.
3: Udah ada sih.
5: Udah enggak ada. Udah enggak ada.
6: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
5: Terus?
4: Mata. Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Belek.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, 5.
3: Ada. Harus
4: kalau
3: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, 5.
5: Ada.
3: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
6: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
3: Yes.
7: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
3: Yang pasti positivity. Terus good vibe.
7: Oke. Okay.
3: Mood booster. Gak ada sedih-sedih ini lagu.
7: Oke.
3: Okay. dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintaannya orang-orang. Gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia.
7: Okay.
3: Mungkin yang enggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu itu ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
7: Wow. Nah,
3: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah di dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
7: Oke. Gitu. Jangan langsung di cut off sahabat suara ya.
3: Iya,
7: semua
3: betul.
7: Tuh bisa diobrolin.
3: Diobrolin, intinya komunikasi ya,
7: betul.
3: Kan.
7: Betul. Kecuali emang udah mentok banget ya. Nah, itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
3: Pangan deh gitu.
7: Tadi ada yang nanya juga panggungan terdekat kapan dan di mana?
3: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirmed.
7: Okay.
3: Jadi teman-teman cek di follow IG-ku dulu aja.
7: Okay.
3: Biasanya kan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
7: Iya. Yeah. Yes, bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di-recall lagi
3: di Yogi _ Nandes.
7: Nah, di TikTok juga ada
3: Yogi Nandes 14.
7: Oke, okay, bisa langsung menuju ke sana ya.
3: Betul.
7: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin Don Air, by the way di TikTok tuh rame banget. Setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku sama, aku juga gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow sosial media Radio Yogi aja.
3: Betul,
7: gitu ya.
3: Betul.
7: Terakhir apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
3: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku. Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, mau Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku. Aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komen kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
7: Luar biasa.
3: Karena ketika ada satu orang bikin konten pakai laguku dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
7: Oke.
3: Senang banget.
7: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima betul, ya dari pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya. Terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
3: Yes.
7: Lagu Menualah Denganku.
3: Atau mau merit, jangan lupa pakai lagu weddingnya ini.
7: Iya benar. Atau undang Yogi nanti sekalian ya kan.
3: Boleh
7: banget. Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya. Yes. Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
3: Siap.
7: Udah main ke Iswara, ditunggu sama-sama karya berikutnya dan pastinya sukses selalu.
3: Amin.
7: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 2 siang bersama saya Tika Indria. Sebanyak 18.504 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan dimulai sejak pukul 7 pagi dan dibagi ke beberapa zona, mulai dari sekitar gedung DPR MPR, Semanggi, Bundaran HI hingga Duku Atas. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah orang juga tengah menjalani pemeriksaan setelah diamankan sejak Rabu malam.
0: Suara Fakta.
1: Beralih ke berita selanjutnya, ratusan driver ojek online dari arah Selipi bergerak menuju DPR RI. Kehadiran mereka dihadang puluhan personel dari Polsek Johar Baru di atas jembatan. Massa dari ojek online dan salah satu komandan pasukan Kompol Saiful terlibat adu argumen. Massa mendesak agar polisi mempersilakan mereka untuk menuju DPR RI, namun polisi meminta perwakilan mereka untuk menjadi penanggung jawab. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
1: Ih,
2: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pet Lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan dan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 3 sore bersama saya Tika Indria. KAI Komuter menyiagakan 126 personel di 5 stasiun KRL untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta. Pengamanan difokuskan pada stasiun yang berada dekat lokasi demo guna menjaga keselamatan penumpang dan kelancaran operasional kereta.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya memeriksa 63 orang terduga afiliasi kelompok anarki yang berencana menunggangi aksi demonstrasi 27 Agustus. Puluhan orang tersebut diamankan di Jakarta Timur setelah teridentifikasi melakukan konsolidasi pengumpulan donasi dan persiapan sarana kekerasan. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berbahaya termasuk puluhan senjata tajam, airsoft gun, dan ratusan botol kaca bersumbu. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 4 sore bersama saya Tika Indria. Masa alian

Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian menghadang pergerakan mahasiswa Universitas Terbuka dan warga yang hendak berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Penyekatan ini memicu protes dari massa karena area depan gedung Dewan dilaporkan telah lenggang usai kelompok aksi dari Pati membubarkan diri. Meski tertahan dan terus mendesak polisi membuka barikade, peserta aksi saling mengingatkan barisannya untuk tetap tertib dan tidak terprovokasi. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta sore ini, terus dengarkan Suara Jakarta.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Kenapa? Kok belum apa-apa udah semar mendem gitu suaranya?
2: Masa semar mendem dari kemarin tahu?
3: Oh, berarti Bapak hari ini lagi banyak banget aktivitasnya ya Pak ya?
2: Banyak sekali aktivitasnya tapi kita seneng. Katanya masa sebagian sudah mulai meninggalkan DPR tuh.
3: Betul.
2: Karena kan seperti yang kita tahu udah ada kesepakatan tuh katanya.
3: Iya.
2: Ya kita tunggu lah.
3: Amin.
2: Desember 15
3: Amin.
2: Atau berapa belas. Katanya RUU perampasan aset akan disahkan.
3: Oke, kita berdoa semua yang terbaik. Sama juga kita berdoa terbaik ya. Untuk Vindes, dimana katanya Desta resmi meninggalkan Vindes Corp setelah 5 tahun.
2: Gua lihat tuh kemarin di Igoy ya kan. Udah gitu dilanjutkan sama Genzi bertanya apakah high maintenance friendship menjadi persahabatan langgeng.
3: Menjamin Pak, menjamin persahabatan langgeng ya. Kita ajak juga kalian semua untuk ikutan perjalanan nostalgia.
2: Let's go.
3: Ikutan new di 0816 114 1014.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang itu makin mudah banget. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Ya. Dan gak cuma itu ya, Sahabat Suara juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan silakan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalamah.
0: Yes.
1: Kita hadir ya, kalau di radio 101,4 FM, lewat streaming dan juga lewat live TikTok.
0: Live TikTok seperti biasa di iswara.network, sahabat suara. Bagaimana harinya, apakah WFH, WFA, atau WFC? Hari ini kan banyak yang gak ke kantor
1: ya?
0: Dong.
1: Work from?
0: Cafe.
1: Oh wow.
0: Gue ngasal sih, ada kan itu ya?
1: Mudah-mudahan ada ya. Cuman kan memang seperti yang kita ketahui, setidaknya yang tinggal di Jakarta, karena ada demo di tanggal 27 hari ini, jadi memang banyak aktivitas yang dialihkan. Ada
0: gak
1: yang
0: ngantor.
1: Sekolahnya pulang cepet, ada yang gak ngantor dan lain-lain. Walhasil sih jalanan mah sepi.
0: Jalanan sepi tapi udaranya panas bener.
1: Oh kalau itu sih
0: asli.
1: Iya kan. Nah senang mendengar kalau ternyata sebagian besar atau demonya juga sudah pada pulang.
0: Katanya sih begitu.
1: Ya geng Pati juga udah pada pulang. Ini sejalan dengan keinginan aku saat kemarin siaran sampai menangis gitu ya. Semoga semuanya pulang ketemu emak masing-masing. Walaupun tadi ada yang gue baca di utas, ya ikut demo emaknya say. Dia minta izin sama anaknya, mami pergi dulu ya
0: mau gitu. Demo.
1: Iya.
0: Bahkan ada juga yang anak SMA, Jill, tau gak lu? Cuman ditahan, belum boleh chill, nanti dulu gitu.
1: Iya sih.
0: Soalnya takutnya pengennya rusuh-rusuh doang kan?
1: Bisa, ya gak tahu sih ya. Tapi yang penting so far kita melihat semoga benar-benar semuanya kondusif.
0: Iya.
1: Benar-benar suara rakyat bisa didengarkan.
0: Iya.
1: Dan ini kan udah tanggal 27. Udah mau habis Agustusnya. Semoga 2026 tuh jadi lebih baik gitu loh.
0: Soalnya kan banyak sekali pergolakan yang terjadi di 2026 tuh.
1: Ya.
0: Prosesnya tuh kayak up and down banget. Terus kayak dipukulin banget gitu ya. Maupun dari segala lini deh, mau negara, pertemanan, kantor-kantor ya kan.
1: Ya.
0: Kayaknya mudah-mudahan sih segala sesuatu yang kita lalui di 2026 ini berbuah manis di ntar 2027
1: deh. Amin. Ya, aduh kan? Kalau mulai siaran udah dengan bahas buah-buahan tuh aku suka takut kadang-kadang.
0: Aku suka buah yang nyangkut soalnya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 104.4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Niscaya dari Bilal Indrajaya.
1: Yes, sahabat suara, mari kita bersyukur ketika kita masih punya teman-teman yang sejati, teman-teman yang apapun keadaannya masih tetap teman, biarpun hubungan bisnisnya mungkin agak sedikit berubah. Iya kan?
0: Dalam banget Pak ngomongin sampai sih Pak.
1: Itu dia, kemarin tuh gue ngelihat satu FYP, gue kaget bener Jil.
0: Oke, iya sih.
1: Desta cabut dari Vindes.
0: Nah,
1: asli kaget gue.
0: Itu karena kan ya kita mah Annabelle aja ya.
1: Yeah.
0: Vindes itu kan Vincent dan Desta. Kalau Destanya udah gak ada, jadi Vin aja dong.
1: Makanya jadi Vin doang dong. Vin Diesel.
0: Beda dong Pak.
1: Jadi botak.
0: Nah kalau mungkin kemarin ada yang sudah sempat melihat karena FYP lah ya di beberapa social media. Memang Desta resmi pamit dari Vindes Corp setelah 5 tahun bareng-bareng. Dan ini dia bilang udah diputuskan mateng-mateng, dipikirin mateng-mateng, dan it's a win-win solution buat semua pihak.
1: Jadi
0: buat gue pihaknya yang senang dan menang, buat yang satu lagi juga senang dan menang.
1: Ya harusnya ada benefit dari kedua belah pihak lah. Betul. Kalau win-win solution ya. Jadi kan seperti yang kita tahu juga, Desta juga bilang kalau jangan terlalu liar lah Annabelle-nya. Gak usah dikait-kaitin sama beberapa hal yang mungkin, ya mungkin benar, mungkin enggak gitu kan.
0: Iya sih. Seperti biasa kan netizen itu suka berasumsi. Sementara Vincent dan Destanya aja baik-baik aja. Destanya juga make sure dia pastikan persahabatannya sama Vincent dan keluarga besar Vindes itu super solid. Dan kemarin itu perjalanan 5 tahun adalah salah satu perjalanan paling epic untuk hidup seorang Desta. Nah mereka tetap silaturahmi, mereka tetap jalan terus ke depan. Mereka tuh teman udah lama banget.
1: Udah lama banget, dan seperti yang kita tahu ya, yang namanya teman sahabat terus jadi bisnis itu belum tentu works loh.
0: Itu dia, tapi mungkin sebenarnya it works sampai ke sekian tahun. Abis itu pisah jalan, memilih jalan masing-masing. Yang seharusnya dilakukan netizen adalah mendoakan yang terbaik. Bukannya ini gara-gara udah makin kesini, ini gara-gara itu. Soalnya orangnya begini. Gak ada yang pernah tahu aslinya selain mereka berdua.
1: Nah maksud gue adalah ketika persahabatan yang sudah dijalin lama itu terus jadi bisnis, kan jarang yang berhasil. Tapi menurut gue Vindes pecah banget.
0: Kita doakan semua yang terbaik aja buat Desta, buat Vincent, dan tentunya juga buat Vindes.
1: Buat Saka.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Sebuah lagu dari Niji dengan Segitiga Cinta.
0: Segitiga Cinta.
1: Yes, biasanya kan kita bertiga nih
0: bertiga
1: mencintai
0: dong.
1: Ada segitiganya kan, si anak Gen Z. Cuman
0: enak
1: anak Gen Z-nya
0: bertiga.
1: Ngapain tuh?
0: Nongkrong.
1: Oh, oke.
0: Okay. Makan bersama.
1: Baik. Yang ganjil-ganjil ya. Bertiganya yang ganjil-ganjil ya, Pak. Nah, iya kan biasanya kita bertiga.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini Genzetnya lagi gak masuk karena gak enak badan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Tapi kita tetap bertanya lah ya. Karena mungkin ini adalah sesuatu yang dia dirasakan oleh.
0: Wah, ini relate sih, Jill.
1: Iya kan?
0: Ini relate sih. Jadi pertanyaan Gen Z hari ini, sahabat Wara, apakah high maintenance friendship menjamin persahabatan langgeng? Mungkin kita harus definisikan high maintenance friendship.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, high maintenance, ya elah, ngomong aja berantakan gue.
0: Apa sih bahasa Indonesianya?
1: Friendship, ya temen yang mesti semua-semuanya tuh dipertahankan dengan nihil gitu loh.
0: Ah, bukan nihil dong.
1: Mihil, mihil.
0: Oh, mahal, mihil, iya bener-bener. Jadi misalnya nih sahabat suara, gua sama Jill nongkrong, kalau nongkrong tuh harus di tempat yang fancy. Harus fine dining setiap ketemu.
1: Oh wow.
0: Harus ke tempat-tempat yang mahal, kalau misalnya enggak kayak kurang asik.
1: Iya. Atau ya sebenarnya gini, sering ketemu, sering nonton, sering nongkrong, sering ngafe. Pokoknya giliran mau ketemuan atau mau bersahabat sama orang itu ya memang mesti high maintenance gitu. Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan.
0: Oke.
1: Nah kalau menurut Gen Z, high maintenance friendship itu memang menjamin persahabatan langgeng. Minimal harus ketemu sama sahabat itu seminggu sekali, ngasih hadiah di hari spesial, dan rela ninggalin rutinitas buat nemenin sahabat. Oke.
0: Okay.
1: Makin panas aku kalau bacanya begini.
0: Iya, kalau generasi atasnya dibilang sih enggak juga.
1: No,
0: yang penting selalu ada di saat yang lagi sama-sama butuh tuh.
1: Betul.
0: Liburan bareng sekali setahun juga cukup sebenarnya. Yang penting kan quality time.
1: quality time-nya.
0: Quality time-nya gitu.
1: Iya, Bo. Maksud gue gini, kalau misalnya memberikan hadiah ulang tahun itu betul.
0: Wajar lah.
1: Itu wajar lah. Memberikan atensi atau apresiasi itu wajar. Tapi kalau ketemu sahabat minimal harus seminggu sekali.
0: Enggak sih gue. Gue enggak sih.
1: Agak sulit ya.
0: Iya, agak sulit sih.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: atau mesti meninggalkan rutinitas untuk menemani sahabat.
0: Rela ninggalin rutinitas. Rutinitasnya apa nih? Bekerja.
1: Iya
0: kali.
1: Ya. Maka dari itu kan, kalau buat kami, cuma kami, kesannya tua banget gue. Yang penting pada saat lu butuh dia, dia butuh lu, ya kalian ada untuk satu sama lain.
0: Dan satu lagi sih yang lebih mahal dari tempat mahal kita nongkrong, Jill.
1: Apa tuh?
0: Sincere kita terhadap orang itu.
1: Oh iya, itu
0: ketulusan kita terhadap orang itu. Ya bantu. Kalau misalnya emang tidak bisa bantu material, datang ke situ duduk dengerin.
1: Itu bisa. Iya kan? Jadi sekarang kita bertanya deh sama sahabat suara. Kebetulan untuk hal ini aku dan Reza sama-sama ya.
0: Yeah.
1: Menurut kita high maintenance friendship itu tidak menjamin persahabatan langgeng. Nah kalau menurut kamu gimana sahabat suara? Kalau mau ikutan kemana?
0: 0816-114-1014 atau di live TikTok yuk.
1: Boleh.
0: Di iswara.network.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Hah? Ada orangnya di sebelahnya.
1: Ya, masa sih? Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang
1: bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gitu kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih. Oh, gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi kan didempetin. Iya.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvan Reza Bima, Suara Santai.
1: Tulus dengan teh hijau.
0: Ya.
1: Di mana Tulus kan nama orang ya?
0: Sulut.
1: Oke, baiklah. Bener. Ya, Tulus kan nama orang, tapi itu juga adalah satu sikap.
0: Yes.
1: Yang kita pengen dari semua teman yang ada di dekat kita, kalau mereka tuh benar-benar tulus main sama kita.
0: Bahasa Jawanya sinsir.
1: Ih, cakep banget. Hari ini Gen Z bertanya, apakah benar kalau
0: high maintenance
1: friendship itu tuh menjamin persahabatan langgeng? Kalau menurut Gen Z, iya.
0: Iya.
1: Sementara menurut generasi atas, enggak sih. Enggak. Nah, akan kita bacakan satu yang sudah masuk.
0: Ini ya?
1: Yes, silakan. Okay.
0: Ready, aku mau ikutan topik ya. Buat aku sih ketika ketemu sahabat yang penting kayak sepenuhnya hati kita buat dia.
1: Betul.
0: Begitupun sebaliknya, deep talknya dapat, saling jujur dengan kondisi masing-masing, bisa nangis, bisa ketawa bareng, kadang dia yang traktir, kadang aku yang treatment dia, kadang aku yang traktir, dia juga treatment aku, saling melengkapi lah pokoknya. Fun fact, aku punya satu sahabat dari SD sampai sekarang, kalau ketemu benar-benar deep talk. Ada satu sahabat dari zaman SMP yang kayak gitu juga. Terakhir support dia karena suaminya abis operasi pengangkatan jaringan cancer.
1: Oh my god.
0: Berarti poinnya ini saling supportnya luar biasa ya.
1: Itu saling support satu sama lain. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang muncul atau sahabat suara yang muncul di live TikTok. Mereka bilangnya banyak yang gak terlalu setuju
0: ya.
1: Karena yang penting dapat deep talknya, yang penting dapat ngobrol-ngobrolnya. Bahkan juga kadang-kadang ngaku deh kalau kita udah lagi ngumpul justru sama yang karib banget, bakalan lupa foto, Bo.
0: Kagak foto.
1: Mesti ngapa-ngapain.
0: Kagak. Tapi ya kalau aku tuh agak-agak beda sama Reti ya. Kalau aku teman dari SD, temennya dari SMP gitu ya. Boro-boro deep talk, kita pasti saling ngatain.
1: Nah iya, tapi kan sebenarnya ngatain itu kan
0: love language.
1: Iya kan, asal ya. Dan apalagi kalau dari SMP, SMA, kan sekarang kan banyak banget tuh podcast-podcast yang munculnya dari sahabat-sahabat SMP, bener. Sahabat-sahabat SMA. Jadi bener. Ya asal emang udah nyaman satu sama lain, bisa saling mulai ngata-ngatain.
0: Betul.
1: Gitu. Yaudah kalau gitu mulai besok gimana? Kita mulai ngatain satu sama lain atau gimana?
0: Lah, bukannya gue udah sering ngatain lu?
1: Cakep.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza masih di Suara Santai.
3: Siarannya belum kelar, masih ada 2 jam lagi di mana di jam 5 ini. Yeah. Kami mau bertanya sama sahabat suara, ceritain dong persahabatan kalian yang paling lama dan kasih tahu memorable moment dengan sahabat kalian.
2: Ini bisa seneng, bisa sedih. Wah, lu ceritain dah.
3: Boleh. Ya? Selain itu kita juga punya hadiah tiket film Rumah Singgah untuk 2 orang pemenang. Jadi satu pemenang tuh dapat 2 tiket.
2: Yes.
3: Ikutan sesimpel gini, ikutan request lagu di perjalanan nostalgia. That's it.
2: Betul. Jadi kamu tinggal ceritain memori di balik lagu yang kamu request.
3: Betul.
2: Tapi kita akan pilih kira-kira cerita mana yang paling menarik dan yang paling keren.
3: Oke. Ya. Kemana Kakak Eja?
2: 0816 114 1014.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 5 sore bersama saya Tika Indria. Masa demonstran mahasiswa dan elemen masyarakat yang baru datang berhasil menembus barikade kepolisian untuk menuju gerbang gedung DPR RI. Sebelumnya polisi

0: memungkinkan kelompok susulan ini untuk mendekat dan melanjutkan penyampaian aspirasi.
1: Suara fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, banjir bandang di Nepal yang menewaskan sedikitnya 157 orang disebabkan oleh tanah longsor di pegunungan Himalaya yang melengsarkan bongkahan gletser besar. Longsoran bebatuan tersebut memicu energi dan suhu tinggi yang mencairkan es sehingga menghasilkan volume air bah raksasa yang menerjang kawasan lembah. Demikian suara fakta sore ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: 2001 kali dari Adrian Khalifanya di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada yang panas dari tadi melihat laporan pandangan mata. Udah, nanti lu
1: gak usah dilihat ya. Enggak, gue tuh marahnya mah bukan gimana ya. Cuma maksudnya kalau mau menyampaikan aspirasi ya, udahlah dengan cara yang baik lah.
0: Betul.
1: Gak perlu lah nulis-nulis dengan kata-kata kasar gitu. Kan gak ngaruh juga ya.
0: Sudahlah, gimana lah. Ini kalau lo lagi emosi, lo bawa tenang dengan inget temen-temen lo. Ya, akhirnya jadi lebih emosi.
1: Tapi benar sih, kalau misalnya kita lagi, misalnya ada apa gitu ya, ada kejadian apa yang kita tuh overwhelm banget.
0: Yes.
1: Salah satu yang bisa menyembuhkan kita itu ya berkumpul dengan teman-teman yang sincere.
0: Bener banget.
1: Asli.
0: Oke. Okay.
1: Asli.
0: Boleh Bapak kalau masuk jangan kagetin saya begitu.
1: Tahu ngapa sih ini orang
0: suka begitu. Saya tuh suka kaget sama sahabat saya yang satu ini.
1: Mentang-mentang senior loh di sini.
0: Ada Bapak operator pagi yang hadir. Di mana hari ini kita mengajak sahabat suara untuk cerita persahabatan kalian yang paling lama.
1: Aduh.
0: Dan kasih tahu memorable moment barengan sahabat kalian.
2: Ini sahabat gue.
0: Kan? Kak Widi ini suami siapa ini?
1: Johnny-nya boleh nempel enggak nempel ke paha gue enggak?
0: Why does it have to be Johnny?
1: Ya udah Cepi.
0: Aduh, Cepi lagi.
1: Nah, jadi gini ya. Ini menarik banget nih. Ceritain ke kita persahabatan bye-bye. Persahabatan kalian yang udah lama dan kasih tahu memorable moment yang ini gue ada banget, Jill.
0: Oke. Okay. Ya kalau mau mulai sekarang juga enggak apa-apa kok, boleh kok.
1: Iya, jadi aduh gimana ya?
0: Ya.
1: Jadi ada persahabatan gue yang udah berlangsung 30-an tahun.
0: Oke.
1: Okay. Long the way tiba-tiba ada satu kejadian yang ada 1001 alasan untuk kita berpisah.
0: Oh wow.
1: Harusnya.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kalau misalnya kita mau mengikuti ego, kita pisah tuh gampang banget.
0: Oke. Okay.
1: Tapi temen gue ini masih membuka diri, Jen.
0: Oh wow. Hah? Dia bugil? Itu membuka baju.
1: Gak bugil sih, dia atasnya doang. Iya. Yeah.
0: Oh gitu. So dia yang menerima lu ceritanya nih. Oh, yeah. Oke. Okay.
1: Jadi ya gue nggak bisa ceritain di sini kejadiannya ya.
0: Gue itu detail. Tapi pokoknya lu memiliki sahabat yang udah 30-an tahun. Yang sebenarnya kalau boleh diturutin mah udah pisah udah bubar pisah. Dari kapan tahu.
1: Mestinya dia tutup pintu buat gue.
0: Oh wow.
1: Mestinya.
0: Berarti salah lu tuh.
1: Bukan mestinya ya.
0: Salahnya Eja tuh. Temannya Eja yang hatinya lebih lapang.
1: Masalahnya gini.
0: Apa?
1: Dia berpikiran ini gak sepenuhnya salah lu, Ja.
0: Oh, okay.
1: Ini keadaan yang membuat keadaan itu terjadi.
0: Oh, ternyata mereka
1: ada beberapa faktor nih gitu.
0: Oh, mereka,
1: dia bisa melihat itu, Jil.
0: Oh, mereka satu circle tua semua ternyata pemikiran-pemikirannya. Pantesan mereka
1: dewasa.
0: Cocok ya.
1: Dewasa.
0: Ya udah ayo cerita ke kami persahabatan kalian yang paling lama. Lo enggak mau shout out, mau manggil namanya atau
1: keep Denny Pradana, I love you.
0: Oh, Denny Pradana. I love you too. If he loves you, I love you too.
1: Dia lagi di Bangkok. Dia setiap hari bikin iri gue. Enggak, lu enggak asik, lu enggak asik.
0: Wah. I makin love you.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.
4: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi, kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silahkan datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Jangan lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ziva Magnolia dengan Menanti barengan Jill Vandis dan juga Reza Bima sampai jam 7 malam. Menanti WhatsApp yang masuk untuk dibacakan mengenai sahabat-sahabat Anda.
0: Ini sudah ada yang masuk dari Ririn sekaligus sama fotonya.
1: Oh baik.
0: Gue bacain ya. Hai kakak, aku Ririn nih. Kenalin, ini dia sahabat 31 tahun aku. Sekarang kita sudah berkeluarga dan berpisah dengan jarak.
1: Yes.
0: Tapi sekalinya berjumpa untuk selalu untuk ngopi, makan me time atau konseran, itu namanya Sista. Si paling ngertiin aku, tapi aku enggak.
1: Dia ngertiin Lurin, tapi Ririnnya enggak ngertiin dia.
0: Tapi aku enggak. Ya, baru ini juga kita nonton konser dan foto berdua. Karena biasanya kalau udah ketemu cuman curhat.
1: Yes.
0: Aku sih yang curhat. Abis itu udah tanpa foto-foto.
1: Nah, itu dia. Kalau gak salah Ririn tetap minta teh hijau. Udah diputerin kalau gak salah teh hijau tadi ya.
0: Udah, tadi udah lewat tadi tuh.
1: Apa? Iya, teh hijau sudah diputarkan. Boleh dibaca dari Kak Widi.
0: Kak Widi.
1: Ini cerita nostalgia. Ini bisa ikutan juga nanti untuk perjalanan nostalgia.
0: Yes.
1: Hai semua, aku Widi. Aku sama teman-teman aku yang sudah 26 tahun ini gak perlu kumpul di tempat yang mahal atau fancy. Kita biasanya ngobrol, ketawa-ketawa, saling support sampai kadang lupa foto. Dan kita gak pernah ngejudge apapun keputusan teman kita itu. Kalau nanti dia nyesel dengan keputusannya, kita akan peluk erat dia.
0: Ini.
1: Terus bener. Kita akan sampai jam 8, itu ini. Ya karena sebenarnya kan kita pengen yang terbaik buat teman kita ya.
0: Pasti.
1: Cuman kadang-kadang kalau kita menghakimi, kalau kita menilai, kan yang ngejalanin hidupnya ya dia.
0: Benar, soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal orang berbuat salah, kita pun pasti ada salahnya.
1: Dan aku tuh, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Ya,
1: apalagi kalau udah umur sematang
0: ya. Kamu ya.
1: Betul. Teman-teman tuh makin dikit, tapi semakin
0: solid gitu.
1: Semakin solid dan lu sudah semakin tahu kepribadiannya. Gua ada two sets of friends yang kalau diketemukan bakalan
0: asli
1: geger otak sih sebenarnya. Karena satu geng itu and I'm very happy. Gue sangat bahagia karena salah dua dari teman gue itu yang gue kenal dari, gue udah gak tau kapan gue kenal sama mereka.
0: Lama lah ya.
1: Hari ini melalui film dengan Imaginary dan Angin Segar, mereka keluar operasi pesta copet.
0: Ya nah, itu
1: ada Kemot, ada James. Itu sahabat Audeh lah ya, dari susah bareng sekarang mereka hidupnya cakep.
0: Cakep banget ya.
1: Sama ada satu lagi, one set of friends yang kemarin ini gue pergi ke Bali bersama-sama. Itu juga my ride or die. Yang emang udah gimana ya, udah 30 tahun kali temenan, 35 tahun, udah lama lah.
0: Betul, dan percayalah guys, rezeki itu tidak hanya uang. Tapi kita punya teman-teman yang sangat tulus sama kita. Itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa.
1: Itu buat Eja, kalau saya sama teman saya udah pada kaya-kaya, saya mintain duit aja semua.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Berdistraksi, berdistraksi dari Danila. Berdistraksi.
1: Ini merupakan satu lagu yang diambil dari album pertamanya, yes, Danila, yang berjudul sama, nah, Berdistraksi,
0: yes.
1: Musiknya enak sekali,
0: parah,
1: adem,
0: yes.
1: Dan kabarnya sih beberapa daerah di Jakarta nih udah terguyur hujan.
0: Nah ternyata ya.
1: Oh, ini soalnya ada yang kasih tahu kita nih. Dari mana nih? Pras.
0: Okay.
1: Prastowo. Alhamdulillah hujan di Tanah Kusir.
0: Oke.
1: Okay. Macet arah Tanah Kusir Rempoa. Ya abis.
0: Hujan beneran ya, bukan pengalihan isu. Oke. Okay? Ntar dibilang pengalihan isu.
1: Makanya
0: lagi.
1: Makanya. Kita masih bertanya sama sahabat suara, kira-kira adakah pengalaman kamu dengan sahabat yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
0: Yes.
1: Yang sangat-sangat-sangat memorable.
0: Betul.
1: Ini gue tersentuh banget nih, Jill.
0: Oke. Okay.
1: Reti bilang, ini foto terakhir aku sama suami dan anak-anak ziarah ke Kediri. Uh-huh. Diantar dan difotoin sama mantanku.
0: Oh luar biasa.
1: Luar biasa, ini dewasa
0: hebat,
1: loh.
0: Hebat.
1: Iya.
0: Kalau gak salah ada Wawa lagi ini ya? Yang yes.
1: Sip. Oke, tunggu bentar.
0: Eh bukan. Kok dia mas? Dia? Oh dia tuh dia itu.
1: Oh,
0: nah,
1: iya,
0: ini
1: sorry.
0: Dia yang beri foto.
1: Oke, okay, bentar ya. Oke, okay, ini dia. Ini foto anak gue sama sahabat gue. Oh diedit. Oke. Okay.
0: Oh.
1: Temen gue ini namanya Richie.
0: Mm-mm.
1: Dia nemenin gue sangat saat nganggur.
0: Oke. Okay.
1: Ini foto anak gue sama sahabat gue yang udah gue kenal 28 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Enggak butuh tempat khusus, kadang random aja termasuk yeah. Ini nonton pesawat di Halim. Kadang ketemunya pas lagi rapot karena kebetulan anaknya sama anak
0: nah.
1: Gue seangkatan.
0: Seru ya.
1: Seru sekali.
0: Kemudian ada juga ini boleh?
1: Yang ini bukan sih?
0: Ini iya.
1: Loh kok ini makanan?
0: Today.
1: Oke, okay. Okay, hai sore Madam dan Bang Eja. Pas banget nih dengar lagu Krispati dan aku tiba-tiba ingat satu lagu di mana kalau aku dengar lagu ini aku selalu ingat sama gebetan aku pas zaman yes. SMA yang sudah berpulang ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ingat kalau dengar lagu ini karena lagu ini pernah dia nyanyiin sambil main gitar.
0: Oh.
1: Lagunya judulnya Mengenangmu by Krispati.
0: Oke. Okay.
1: Pas dengar dia kecelakaan dan berpulang di situ aku nangis setiap dengar lagu ini. Ini akan kita putarkan di perjalanan nostalgia.
0: Aduh,
1: boleh?
0: Aduh, boleh.
1: Ini soalnya
0: dari
1: si
0: Uci ya.
1: Uci ya.
0: Yes, Uci boleh ikutan.
1: Ini kayaknya sedih banget.
0: Wish them all the best. Terima kasih juga udah sharing. Sementara kita akan bacakan beberapa yang masuk di live TikTok.
1: Yes.
0: Kata Reti, sahabat gak banyak tapi berkualitas banget. Itu yang kita cari. Apalagi kata Kak Widi di usia kita yang semakin ajaib otaknya ini. Ada lagi yang punya sahabat dari tahun 2010. Ada 4 orang kita namain Genggong. Kalau ngumpul ya udah, cuman ngobrol sama foto. Cici alas kaki. Punya sahabat satu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Loh. Bareng melulu nih.
1: Asli.
0: Gak pernah ketemu. Sekalinya ketemu di klinik. Gua berobat asam urat. Dia anaknya demam.
1: Nah loh, ini umur-umur matang memang begitu ya.
0: Ada juga yang circle kuliah gak pernah ketemu. Sekalinya dipaksa ketemu karena ada salah satu di antara kita yang meninggal. Nah itu dia.
1: Terus juga ada kakak Widi, dia bilang fun fact, ada satu temanku yang laki-laki ikrip sama suamiku.
0: Nah banyak terjadi.
1: Banyak terjadi
0: ya. Itu yang kita butuhkan sekali.
1: Betul,
0: lagi
1: betul.
0: Tadi Eja juga sempat bilang kalau yang namanya kekayaan dalam hidup itu berkat gak cuma dalam bentuk uang lah ya. Punya temen yang satu frekuensi,
1: yes.
0: Punya temen yang saling menerima,
1: support.
0: Saling support.
1: Saling menerima tuh mahal banget.
0: Nah bener. Saling menerima gitu. Jadi ya semoga hari ini jadi satu
1: pengingat ya.
0: Betul. Buat kamu untuk telepon temenmu.
1: Nah.
0: Nanya kabar ya?
1: Nanya kabar, enggak. Minjem 100 dong.
0: Nah itu dia, gue tau banget.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Tika Indria. Sekelompok pelajar berseragam turut meramaikan demonstrasi di depan gedung DPR dengan membawa bendera merah putih sembari menyanyikan lagu Tanah Airku. Kedatangan puluhan remaja ini disambut antusias dengan sorak-sorai oleh para peserta unjuk rasa lainnya di lokasi.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Seekor ikan orvis sepanjang 4 meter ditemukan mati terdampar oleh pengunjung di Pantai Pink Lombok. Pakar kebencanaan menegaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan kemunculan ikan laut dalam ini sebagai pertanda akan terjadinya gempa bumi. Fenomena kemunculan ikan ini ke permukaan lebih disebabkan oleh faktor alamiah seperti perubahan suhu air, pergeseran arus laut, atau kondisi fisik ikan yang sedang sakit. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara.
3: Yes, kembali ada Reza Bima dan juga Jill Fandi. Yes, masih 1 jam menemani aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa ada Suara Bersandiwara.
2: Yes.
3: Dan ada hadiah tiket film Rumah Singgah buat 2 pemenang. Mm-hmm. Jadi satu pemenang tuh dapat 2 tiket. Silakan ikutan aja request lagu di Perjalanan Nostalgia.
2: Kirimin ke 0816 114 1014, dan jangan lupa ceritain juga tuh memori di balik lagu yang kamu request.
3: Betul. Kemudian, nah, tentunya ada informasi. Silakan Bapak, kayaknya Bapak tuh udah emosi dari tadi.
2: Iya, aku emosi lihat live di YouTube ya. Tapi ini merupakan satu progres menurutku ya.
3: Okay.
2: Karena pimpinan DPR Republik Indonesia akan mengundurkan diri jika RUU perampasan aset tidak disahkan 15 Desember.
3: Oh, baik. Oh, baik.
2: Baik.
3: Udah gitu aja, saya cuma bisa bilang, oh, baik.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Gurun hujan dari Juicy Lucy. Semoga kan sekarang lagi panas, tadi panas, tapi di beberapa bagian sudah hujan.
0: Makanya.
1: Jadi turun hujan mendamaikan dan hati yang panas ya Bapak ya.
0: Bisa jadi dingin kembali.
1: Dingin kembali gitu loh Pak.
0: Dari kabarnya juga pendemo udah banyak yang pulang.
1: Yes.
0: Kalau misal aku lihat di live juga sudah dipadamkan api-apinya. Seneng deh liatnya.
1: Cakep. Kita cari seneng yang deh. Adem ayem aja ya. Selamat datang di Perjalanan Nostalgia, di mana kali ini kita punya tiket nonton film Rumah Singgah.
0: Yes.
1: Untuk dua orang pemenang, satu pemenang dapat dua tiket. Dengan catatan mesti request, tapi juga harus ada cerpen di baliknya kenapa milih lagu tersebut.
0: Oke, mari kita dengarkan. Mari kita bacakan cerpennya Reti.
1: Oke. Okay.
0: Request lagunya ini Pilot Sepanjang Hidupku.
1: Baik.
0: Zaman dulu aku sampai pasang lagu itu sebagai ringtone handphone, bahkan ring backtone, saking berharap bisa terus bersama cowokku saat itu. Hubungan kami berjalan baik selama 7,5 tahun dengan kondisi beda server.
1: Oh.
0: Tapi akhirnya kami berdua sepakat memutuskan untuk menyerah as a couple, tapi relationship yang masih lanjut as a friend until now. Tahun ini berarti sudah 22 tahun dari gua kenal dia, dan kami putus sudah 14 tahun.
1: Ouch.
0: Sayangnya hubungan dia sama calon istrinya masih ngegantung. Tolong bantu doa supaya mereka bisa segera menikah.
1: Amin. Dalam banget ini ya.
0: Badah.
1: Dalam banget. Cocok berarti untuk dapat tiket Rumah Singgah mah cocok dia.
0: Selamat Reti, kamu mendapatkan 2 tiket menonton Rumah Singgah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara punya rumah impian, sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan juga pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau mungkin cari investasi properti, silahkan ya datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Jangan lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Webo, selamat datang di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Kenapa mendadak jadi Madura?
0: Ya abis gak ada ininya, dalangnya.
1: Dalangnya lagi istirahat dulu. Yang pasti hari ini ceritanya kita lakonnya adalah sahabat lama.
0: Betul, jadi ceritanya Jill dan Eja sahabat lama yang baru aja ketemu lagi di sebuah toko di mall.
1: Oke.
0: Langsung ya.
1: Yes.
0: Buset dah. Sekarang baju aja udah 500 ribu sendiri. Ini mah kalau buat makan bisa seminggu ini.
1: Bentar. Eja?
0: Robina?
1: Ya, Robina bukan dong. Jil.
0: Ini Jil yang dulu suka nyontek sama anak IPS padahal lu anak IPA.
1: Nah kan, itu karena dulu gua mau deketin si Rido, temen lu.
0: Oh iya bener, apa kabar lu Jil?
1: Baik, gua mau baik. Lu apa kabar Ja?
0: Baik gue, cuman ini kan baju rada mahal ya. Masa 500 ribu? Lupain aja dah. Lu tinggal di mana sekarang?
1: Gue sekarang sih di Belanda ya. Kebetulan lagi pulang kampung. Lu sekarang di mana tinggalnya?
0: Lah, sama, gue juga di Belanda. Belakang pos ronda.
1: Astaga, masih ya ternyata. Bercanda-bercanda singkatan ya.
0: Gue jadi inget waktu SMA kan kita deket banget ya.
1: Iya lagi lah, orang ada yang ngira kita pacaran waktu itu.
0: Kok gue dengernya ada yang ngira kita paslon ya.
1: Wow, masih aneh aja ternyata bercandaan lo ya Ja ya.
0: Jil, by the way lu sampai kapan di Indo?
1: Oh, kira-kira 2 bulanan lah Ja. Gue mau istirahat dulu, abis S2 soalnya gue.
0: Keren abis, gue juga baru kelar S1 3 tahun lalu.
1: Oh, good. By the way lu udah makan Ja?
0: Baru banget tadi makan gue.
1: Oh, padahal gue mau ngajak makan. Nanti nextnya kita ketemuan sama kita nongkrong ya.
0: Boleh banget Jil, tapi boleh yang lain gak?
1: Boleh. Apa tuh Ja? Kok kenapa nepok-nepok paha gitu Ja?
0: Gini Jil, gue mau beli baju tapi kurang 100, pinjem lah.
1: Enak dah.

I Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan I Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Konon katanya dari Kunto Aji, konon katanya sudah dicapai kesepakatan antara aliansi masyarakat Pati Bersatu dengan pimpinan beserta anggota DPR, konon katanya.
0: Ini bukan konon katanya, tapi memang sudah terjadi.
1: Yes, betul.
0: Ini mas sahabat suara pasti juga udah lihat ya, di sosial media udah tersebar luas. Di mana perwakilan dari masyarakat Pati ini yang bernama Botok ini masuk ke ruangan Pak Dasko. Dan Pak Dasko menandatangani sesuatu yang isinya RUU perampasan aset itu paling lambat 15 Desember harus disahkan.
1: Nah, cakep ya. Dan mereka juga memberikan komitmen yang, jadi mau kasih lihat nih, ini ada komitmen di sini. Aku mau komit lah.
0: Betul.
1: Dimana katanya pimpinan dan juga anggota DPR yang terkait siap untuk meletakkan jabatan. Kalau misalnya kesepakatan tersebut tidak direalisasikan secara penuh. Pokoknya mereka akan mengundurkan diri kalau proses pengesahan RUU tersebut enggak dipenuhi sesuai dengan deadline. Deadline-nya tanggal 15 Desember kan?
0: 15 Desember menurut informasi. Jadi ya biarpun udah ada jaminan, biarpun pihak AMPB juga menegaskan akan terus mengawal seluruh rangkaian proses ini secara ketat hingga tuntas. Cuman kan yang namanya kesepakatan atau janji itu perlu kita lihat pembenarannya atau realisasinya.
1: Itu dah.
0: Iya kan?
1: Iya, mudah-mudahan sih, maksudnya kita kan sebagai masyarakat sudah cukup sabar, kita sudah cukup mengerti, sudah selalu memberikan support yang terbaik. Kita bayar pajak sama negara. Jadi gak heran kalau sebagai rakyat kita juga menuntut hak, di mana negara juga mesti melakukan kewajibannya. Nah, jadi udah selesai ngobrol-ngobrolnya, udah komit satu sama lain. Katanya ya seperti yang tadi aja bilang, akan dikawal tuntas sampai selesai. Dan nanti tanggal 15 Desember mau datang lagi ke gedung DPR untuk nagih komitmennya.
0: Iya. Dan semoga kejadian hari ini atau kesepakatan hari ini menjadikan kita pelajaran agar nanti nih di kemudian hari ketika ada RUU yang pro dengan rakyat tidak perlu didesak dengan demo-demo, didesak dengan masa-masa yang banyak datang ke DPR, cukup dengan mediasi langsung disahkan.
1: Ya,
0: gua sih berharapnya gitu.
1: Iyalah, gua mah berharapnya bener-bener dah rakyatnya didengarkan.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja, takut.
3: Iya.
2: Asukan, kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
6: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, maksudku.
5: Yes.
6: Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan ya.
5: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
6: Dan silahkan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
5: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Suara Warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Cinta Menggoda dari Krisya menjadi lagu yang menutup perjumpaan kita berdua.
1: Yes, terima kasih banyak untuk kebersamaannya sahabat suara di hari tanggal 27 ini.
0: Yes, hari Kamis ya.
1: Hari Kamis, dan aku mau menginfokan saja ini sebenarnya dari sahabat suara sih. Ini katanya ada long march di Pejompongan.
0: Ya pokoknya di daerah Pejompongan aja udah ada yang mulai bakar-bakaran. Betul. Katanya. Pada muter balik gak bisa lewat. Aduh.
1: Depan BNI ya, berarti ya, BNI yang baru tuh.
0: Ya di Pejompongan kan. Kemudian ada, jadi kalau dari sahabat suara yang tadi ikut demo,
1: yes.
0: Salah satunya itu ada

0: lah pemain Patima 6, dia tuh dari tadi mengirimkan informasi.
1: Dia kasih kita pandangan mata.
0: Betul.
1: Dia. Terima kasih.
0: Nah, buat semua sahabat suara yang masih ada di luaran sana, termasuk kami berdua yang habis ini masih mesti beraktivitas. Harus banget gue ngeband latihan malam ini. Gak bisa hari lain apa.
1: Asli, gue juga ada meeting nih habis ini. Jadi terima kasih banyak sahabat suara. Hati-hati di jalan. Semoga sehat-sehat selalu. Kerjaan lancar.
0: Amin.
1: Duit banyak. Kayak dah kita semua dah.
0: Amin.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 7 malam bersama saya Tika Indria. Sejumlah jurnalis mengeluhkan hilangnya sinyal telekomunikasi secara mendadak di kawasan gedung DPR yang sangat menghambat proses pengiriman berita saat meliput aksi demonstrasi. Akibat kendala jaringan yang terus tidak stabil tersebut, para jurnalis terpaksa harus bergeser menjauh dari lokasi unjuk rasa demi mendapatkan koneksi internet untuk mempublikasikan laporannya.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, Vela Aero resmi meluncurkan prototipe taksi terbang Vela Alpha di ajang Heli Expo Asia 2026 sebagai bukti kemampuan rekayasa dan manufaktur Dirgantara Indonesia. Kendaraan canggih bermuatan 6 penumpang ini dijadwalkan akan menjalani uji terbang perdananya pada akhir tahun 2026. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: tapi
0: ade
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.

0: Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat malam sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 malam bersama saya Beril Rasandavi. Pimpinan DPR melakukan audiensi dengan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Hasil pertemuan tersebut menyebutkan bahwa DPR Republik Indonesia berjanji untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sebagai bentuk komitmen, pimpinan DPR yang hadir ikut menandatangani surat perjanjian siap mundur jika kesempatan itu tak terrealisasi. Tiga pimpinan yang hadir pada kesempatan itu yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustofa. Pada Kamis sore 27 bulan Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil pickup nekat menerobos gerbang Pancasila saat aksi unjuk rasa masih berlangsung di kawasan gedung DPR RI. Identitas pengemudi mobil pickup tersebut hingga kini belum diketahui. Berdasarkan pantauan di lokasi, kendaraan tersebut awalnya melaju secara ugal-ugalan sebelum akhirnya menerobos gerbang dan memasuki area kompleks DPR RI. Tetap jaga ketertiban dan keamanan antar warga. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Ahmad Band Distorsi. Selamat malam sahabat suara, balik lagi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 8 malam sama gue Beril di Nongkrong bareng Beril. Lagi-lagi gue sebut judulnya dua kali. Anyway, hari ini Jakarta lagi cukup ramai sahabat suara, terutama di sekitar gedung DPR Republik Indonesia karena ada aksi penyampaian aspirasi. Gue mau cek dulu sahabat suara, lo sekarang ada di mana? Aman? Buat lo yang tadi lewat sekitar Senayan, mungkin Gatot Subroto atau Palmerah atau daerah yang kena imbas, trafiknya gimana? Kirim update lo ke gue, karena malam ini kita juga bakal ngobrolin satu hal. Kalau lo boleh punya satu tuntutan buat Indonesia, versi lo aja, kira-kira apa? Tapi sebelum itu, kita mulai malam ini dengan suara yang emang dari judulnya aja udah kayak suara dari jalanan. Gugatan Rakyat Semesta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ini dia. Wah, playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah sahabat suara. Marah-marah dalam artian yang kayak negeri ini tuh kenapa sih? Karena banyak musisi-musisi berbakat Indonesia yang memang melek juga atas kondisi Indonesia dari tahun ke tahun ya sahabat suara. Tapi di awal jam ini gue pengen update-update dari lo dulu. Sekarang di gimana nih posisi masing-masing? Apakah masih kejebak macet atau mungkin udah sampai rumah? Kita start dari Raka. Bukan Raka nih, sorry. Mana ya tadi ya? Oh, ada ya bener, dari Raka. Gue udah sampai rumah, Ber, aman. Oke, selamat beristirahat kalau gitu bro. Berarti bisa disimpulkan ini masih ada juga yang WFO yang mungkin tidak terkena imbas dari aksi hari ini ya. Gak apa-apa sahabat suara. Oke, mungkin buat lo yang pengen update-update, monggo sekarang gimana yang masih ada, masih di lokasi. Ini ada update dari jam 18.30. Situasi saat ini chaos katanya. Bahkan lampu penerangan jalan sudah dimatikan. Untuk yang masih berada di area sekitar gedung DPR, harap berhati-hati dan jika ingin lebih aman silakan kembali ke rumah masing-masing, katanya gitu. Wah. Oke. Pokoknya stay safe buat lo yang masih di sana ya. Jaga keselamatan. Ini update juga dari Bolu tadi jam berapa nih, enggak tahu. Tapi kayaknya masih terang. Jalan depan FX ditutup depan kantornya dia. Oh, depan FX. Oh, pintu 5 ya, pintu 5 GBK ya. Bolu mau ngasih update juga, silakan Bolu by VN. Monggo, Bol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Suara Radio Jakarta.
0: All right. Beril. Yeah.
1: Tadi gua sama bos gua orang Jepang, Beril.
0: Yes.
1: Shout out buat bos gua Maria Sang. Hai, arigato gozaimasu. Atsukari sambil deshita.
0: Itadakimasu.
1: Tadi gua jam 3 udah suruh pulang, Ber, dari kantor, tapi pas gua tadi lewat depan FX, jalanan ditutup, Ber. Nih gua ada fotonya, Ber. Cekidot. Asik banget nih, gue lagi di mobil dengerin lau, gedein dulu volume.
0: Anyway, thank you Bol, update-nya, gedein dulu volumenya karena playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini ya. Gue tuh suka berpikir kalau kayak demo di luar negeri gitu ya, pakein aja musik biar semangat. Sumpah ini bukan bercandain atau gimana, enggak. Tapi beneran, gue serius karena musik kan berpengaruh banget sama mood kita ya. Jadi wah, musik Naruto sih seru sih. Gila. Jadi biar penyampaiannya juga langsung sampai gitu. Ini ada update juga di Threads. Ini lumayan jauh dari titik demo DPR, tapi ada motor 2 kebakar. Takutnya motor pendemo aja lagi parkir, katanya gitu. Katanya mulai gak kondusif dari tadi ada bakar-bakaran sama petasan. Ini buat lo yang melihat langsung dari lokasi, inget ya, itu tuh provokator. Gue cuma pengen ingetin kalau dari tahun ke tahun pasti ada aja yang bakar-bakar. Itu tolong dijauhkan karena bisa dipastikan itu hanyalah provokator, sahabat suara ya. Jangan bakar-bakar, lo boleh sampein aspirasi lo. Stay safe buat lo yang lagi ada di lokasi, tapi ingat itu fasilitas lo juga. Besok lo akan pakai juga ke tempat kerja. Jujur gue juga kasihan sama orang-orang yang cari cuan, mungkin yang udah kepala 4, kepala 5 yang masih harus berangkat kerja pakai fasilitas umum, pakai transportasi umum, tapi harus kehambat gara-gara efek dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong dijaga fasilitas kita bersama ya. Anyway, nanti gue juga bakal live TikTok di suara.network. Playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah dan gue juga ngomong soal aksi di hari ini dan mungkin sampai besok gitu ya, gue nggak tahu. Kalau misalkan lo nih dari personal lo, kita kan ada banyak tuh ikatan-ikatan atau gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Tapi kalau dari lo nih pribadi, personal aja, kira-kira apa sih tuntutan lo untuk Indonesia yang tolong yang biasanya nih kehambat di kepala lo doang sampein di sini, kasih tahu di WhatsApp 0816-114-1014. Apa tuntutan pribadi lo untuk Indonesia di 2026 ini? Karena gue udah terlalu malu ya, Malaysia asapnya sampai sono. Astaga, nanti gue juga akan sampaikan tuntutan dari gue sendiri. Thank you.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenyang banget abis makan tahu tek Pak Subari. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik utama, BTW topik utamanya adalah gue minta tuntutan dari lo pribadi. Kalau tuntutan yang sekarang sedang berlangsung di depan gedung DPR kita udah tahu ya. Tapi tuntutan lo pribadi untuk Indonesia, lo tuh pengen Indonesia tuh kayak gimana sih? Kali-kali yang di dalam gedung or apakah kalau masih di dalam gedung ya? Enggak, maksud gue kayaknya gak dalam gedung lagi dengerin ini suara ya kan. Nah coba kita masuk ke Raka. Raka jawab lagi nih dia nih. Gue pengen transportasi umum lebih terintegrasi, Ber. Nah, ini tuntutan yang menurut gue relatable banget. Karena kadang perjalanan pulang tuh bukan soal jarak ya, cuy. Tapi naik ini, turun, jalan lagi, naik lagi, terus nyari ojol. Sampai rumah jiwanya udah out tuh, ketinggalan di mana, ya ga? Nadia! Pengen harga kebutuhan pokok lebih stabil. Oh, gue denger-denger. Gue tadi nonton berita, gue lupa di daerah mana. Temanggung kalau gak salah. Itu tuh harga daging ayam tuh udah menaik yang tadi udah naik yang tadinya kepala 3 jadi kepala 4 40.000 something gitu. Lo bayangin Temanggung. BTW keluarga gue juga dari sana, dari Temanggung. Bahkan makam keluarga gue juga di Temanggung. Maksud gue Temanggung tuh kota kecil loh, sahabat suara. Kok tega daging ayam dinaik-naikin? Gimana nih, Pak, Bu? Dito, wah ini nih. Kalau ini tuntutannya ke bos lu langsung. Katanya gue pengen dunia kerja lebih manusiawi. Karena kadang emang dicari pekerja tuh bukan cuma gaji gede ya, tapi jam kerjanya jelas, waktu istirahat lo dihargain, cuti lo gak bikin lo ngerasa bersalah gitu. Kadang kayak, iya sih udah ngajuin cuti, tapi kok real ada update gak soal ini? Lah Pak, kan saya cuti. Nah, cuti yang sehat itu adalah cuti yang tidak dihubungi oleh kerjaan. Coba, kalau dari lo apa? Kira-kira apa tuntutan dari lo untuk Indonesia ini? Misalkan soal gaji, harga makanan, lapangan kerja, korupsi, nah, enggak. Kesehatan, oh ya update katanya RUU perampasan aset dijanjikan oleh DPR akan disahkan di tanggal 15 September ya kalau gue gak salah ya. Kalau tidak, beberapa dari DPR akan mundur. Nah, hati-hati kena genjutsu sahabat suara. Masih bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di playlist marah-marah. This one is from Lomba Sihir. Nirlaba. 101.4 FM Iswara Jakarta. Let's go.

0: meski hati. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik malam hari ini mengenai apa tuntutan dari lo sendiri untuk Indonesia kita ini.
1: Sekarang saat
0: kenapa bumper BTS yang gue puter? Mohon maaf, harusnya tuh ada bumper-bumper ini deh, pakai ini deh. Nah, iya gak? Izin ya, Kak Ija. Ini bacaan dulu dari Michelle, tuntutannya apa ya? Gue pengen orang Indonesia lebih menghargai waktu. Wow, benar. Ini tuh maksud gue tuntutan bukan soal bebas. Lo mau tuntutan yang serius banget atau tuntutan yang simple-simple kayak gini. Gue pengen orang Indonesia tuh lebih menghargai waktu. Ini surat terbuka dari Michelle untuk lo, sahabat suara yang tinggal di Indonesia. Ini underrated banget menurut gue, karena emang orang-orang Indonesia kalau janjian jam 7 terus orang datangnya jam 8. Terus habis itu dibilang lagi, santai lah cuma 1 jam, nah. Kakak ketawa diri lu ya. Boleh yang mau update-update di WhatsApp-nya Iswara 0816-1141-1014 atau sapa-sapa gue juga di TikTok live iswara.network. Pengen update kondisi terkini buat lo mungkin yang masih di daerah deket-deket gedung DPR. Atau pengen titip salam juga boleh. Mungkin ada yang tinggalnya di luar kota tapi pasangannya atau orang tercintanya tinggalnya di Jakarta, pengen kirim salam kayak stay safe ya kak, bla bla bla. Boleh, monggo. Di Twitter lagi, di TikTok juga tinggal komen aja, ntar gue bacain. Karena gue lagi online sekarang, udah mulai live. Ada Gabs, ada Sally, ada Milestia. Malam guys, malam Milestia. Ada Dari. Kata Dari, coba orang Indo kalau bisa jangan suka nyerobot antrian orang. Tuh, gedek banget, gue masih gedek banget sama yang kemarin tuh, yang botak nih, bapak-bapak botak yang di lift nih. Gue di depan tombol lift, kan umumnya kan, gue ceritain lagi kan, umumnya kan kalau misalnya lo kehalangan, lo pengen neken tombol, tapi kehalangan orang kayak, mas sorry, mau neken tombol ke lantai ini, iya kan. Dia ngomong gini, minggir mas, ya minggir, minggir. Lagunya, fish lo minggir, gedek banget gue. Kita masuk ke politik aja sahabat suara, let's go. Playlist malah. Playlist marah-marah di malam hari ini sampai jam 10 malam. Come from Feast. Politrik. Temenin gue sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin lagi sama Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara. Jangan lupa untuk titip salam. Gue pengen bacain titip salam dulu nih yang udah dari TikTok nih, ya kan. Ada yang titip salam untuk anaknya Agam sama Arkan, boleh. Ini ada weather info juga dari Ardi, Semarang, terang, Ber. Jujur hari ini doang, tadi Bintaro mendung kayak mau hujan, terus katanya di Jakarta hujan. Kok tiba-tiba hujan ya di hari ini? Biasanya gak hujan, kenapa tuh kira-kira? Update-update dulu, kita masuk ke Badan Suara ya, sahabat suara. This one is Etalase, 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Superman is Dead, kita versus mereka. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Devi sampai jam 10 malam. Let's go. Right. Update kondisi di sekitar gedung DPR sekarang sudah tidak kondusif. Ingat ya, gue ingetin sekali lagi, itu bukan rakyat kita, itu adalah provokator. Gue baca-baca di Slipi Pejompongan, lo harus hindarin Palmera Slipi Pejompongan karena di sana sudah ada udah nggak kondusif pokoknya, ada anak STM dan sejenisnya anarkis. Terus tadi update jam 6 lewat 12 menit di situasi Beni Pejompongan. Itu tuh mobil-mobil pada berhenti karena ada massa di kanan, intel di kiri, batu-batu terbang di atas kepala karena ada bentrokan di sana. Jadi buat lo yang datang demo cuma buat pengen ribut, enggak usah. Di Bion aja kalau mau ribut maksud gua. Anyway, topik malam hari ini lagi-lagi adalah kalau lo punya tuntutan untuk Indonesia kira-kira apa? Tuntutan yang ada di aksi di hari ini, kita semua udah pada tahu lah ya. Cuma kalau versi lo tuh apa? Gue bacain dulu dari siapa nih ya? Dari Sally. Gue pengen pejabat Indonesia nggak usah semena-mena. Wow. Dan berhentilah kalau pemilihan presiden dan apapun terima uang atau barang, tidak habis. Yes. Ya, oknum-oknum tersebut emang oknum ya. Ya, gak semuanya ya, lagi-lagi ya. Oke, lanjut. Gaps. Tuntutan apa sih untuk Indonesia kira-kira? Coba deh, orang Indo jangan suka nyari-nyari kesalahan orang cuma untuk nutupin kelemahan diri sendiri. Tuh juga tuh, habit-habit orang Indo tuh, ye. Manipulatif, suka membalikan situasi padahal lo juga bobrok. Bobrok kayak program-program ini, program-program apa namanya, film-film yang di daerah sono tuh, negara-negara mana gue lupa nama negaranya, cuma program-program film yang kurang edukatif tuh bobrok tuh. Ini dari Abdul, gue pengen trotoar bisa dipakai jalan kaki dengan nyaman. Nah, spesifik trotoar mana? Karena to be fair, trotoar di daerah-daerah protokol sudah cukup rapih menurut gue. Cuma trotoar Fatmawati itu sebenarnya proper sih, cuma kok jadi sempit ya, jadi kayak jadi macet gitu loh. Tolong ya itu, gue nggak tahu bakal diapain. Mungkin ada bisa dibikin pedestrian tapi yang melayang gitu, jadi jalan raya bisa lebih gede gitu, kayak jalan Tamiya ya bos. Ada thoughts dari Sai, kenapa demonya kok nggak diliput dan disiarkan di TV nasional ya bang? Ada pembungkaman media kah? Nah, dengar-dengar sih memang CCTV di beberapa daerah agak sulit untuk diakses. Coba-coba. Apa tuntutan lo sebagai warga negara Indonesia untuk Indonesia sendiri? Tidak. Mungkin bisa sesimpel kayak, iya orang Indonesia tolong dong budayakan antri misalkan. Atau enggak, tolong dong cowok-cowok Indonesia jangan suka ghosting gitu misalkan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita ke playlist marah-marah dulu sampai jam 10 malam. Kalau mau sampein tuntutan lo untuk Indonesia kita ini, langsung aja mampir ke TikTok live iSuara.network karena gue sekarang lagi live di sana. See you there, sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: Daftar pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita obrolan warkop aja nih guys ya. Buset, lu pada pengen apa buat Indo kita ini ya? 0895 sekian. Gue pengen banget dunia pendidikan bisa lebih sejahtera dan layak, entah bagi murid atau tenaga pendidiknya. Semoga gaji guru naik, amin. Gue setiap nge-MC acara-acara pensi sekolahan, gue selalu wish kayak gitu. Semoga guru-guru sini sehat selalu dan gaji guru naik, amin. Karena menurut 0895 sekian ini, pendidikan tuh salah satu fondasi utama. Semoga orang-orang bisa sadar kalau pendidikan tuh sepenting itu. Betul. Kemarin gue nge-MC ruang guru COC, buset nih pada jenius-jenius banget, cuma sayang kuliahnya di luar. Semoga mereka bisa balik ke Indo. Dan bisa memberi kontribusi untuk negara kita tercinta ini ya. Tapi ada yang bilang kayak udah gak usah balik ke Indo, di sana aja. Apakah iya? Makasih update-nya Reti. Hari ini Ciputat hujan 2 kali. Sorenya jam 17.18 waktu Indonesia Barat dan malam 18.30 waktu Indonesia Barat. Ciputat tuh jarang hujan loh. Ciputat tuh negara paling gersang di Tangerang Selatan menurut gue. Setelah Unpam ya. Tiba-tiba hujan. Karena rumah gue juga di Ciputat. Itu bukan Reti deh yang salah. Nah ini baru Reti ikutan topik. Kalau gue bisa nuntut Indonesia, gue mau. 1, gaji guru disetarakan dengan DPR. Kalau gaji guru gak bisa naik, ya gaji DPR diturunkan. Period. DPR juga bayar pajak sama seperti semua rakyat Indonesia. Iyalah, kenapa enggak gitu maksud gue. Kenapa, apa yang bikin mereka tuh enggak? Gak bayar pajak. Guru menerima pisang goreng dari orang tua karena ucapan terima kasih. Padahal anaknya udah naik kelas, dianggap gratifikasi. Pejabat terima suap aman-aman aja. Intinya penyetaraan pejabat dengan rakyat sih gua mah. Ini gong sih. Oke lo Reti, semoga didengar ya. Tapi jangan cuma didengar Pak, Bu. Tolong dilaksanakan. Kita mah program banyak. Tapi pelaksanaannya itu loh. Stay safe buat lo yang masih di jalan, terutama di daerah yang teridentifikasi rusuh. Jangan ngantuk, jangan kepancing, baik itu kepancing di medsos atau kepancing di jalanan atau dimanapun ya. Because you have to be responsible with all of this. Temenin sama Beril sampai jam 10 malam. Kita juga ngobrol-ngobrol di TikTok iswara.network ya. Jangan lupa buat yang lagi scrolling, langsung masuk ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi siaran di sana juga live sampai jam 10 malam. Feast!

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma

0: bulkamu.id. Yuk manjain anak bulkamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Iwan Fals, waduh, kelar patah banget nih lagu ya, sorry. Iwan Fals, tikus-tikus kantor. Emangnya di kantor tuh suka banyak tikus, ya. Kadang-kadang kalau kita biarin terlalu lama, makin bau gitu loh. Tapi memang harusnya sih semakin lama tikus itu berada di kantor, baunya akan semakin tercium harusnya. Jadi kita sebagai orang kantor atau kita sebagai manusia harus pinter-pinter nyium baunya ya. Harus bisa lebih terbuka. Ini apa sih yang diumpetin sama tikus-tikus ini? Ya mungkin bisa jadi keju kan, tikus-tikus kantor kan? Ada tikus makan keju kalau itu main jari kan? Iya. Harus lebih peka nih kan. Tikus kan cepat tuh cet. Nah, pergerakannya kemana tuh tikus tuh ya, guys? Gitu, karena dia sukanya ngadem ya. Di kantor, tikus kantor. Banyak suka ada tikus lewat. Ini ada update, ada peringatan dari 0896 sekian Beryl, tolong bilangin yang pada di flyover Plaza Sleepy. Kalian lihat apa sih? Jangan numpuk macet. Flyover Plaza Sleepy, udah ada update tadi di threads. Flyover Plaza Sleepy itu terbakar. Pos polisi lampu merah Sleepy sudah dibakar oleh massa yang demo dan sudah ada beberapa kali tembakan gas air mata. Apakah demo tahun ini ada eskalasi seperti demo sebelumnya? Pokoknya buat lo yang gak turun ke jalan, gue cuma bisa ngingetin lo kalau melek sama media sosial, repost yang banyak biar berita ini tidak drop. Repost yang banyak biar semakin aware masyarakat kalau sebenarnya masalah ini tuh big deal. Aksi demonstrasi yang dilakukan dari tadi pagi itu big deal buat kita semua, terutama di negara Konoha tercinta ini, oke? Okay? Update buat lo yang suka main medsos, katanya di threads ya, lagi-lagi di threads. Berita-berita soal demo ini agak-agak diacak-acak nih. Agak-agak diacak-acak algoritmanya biar viewersnya drop. Anyway, gue akan kembali lagi nemenin lo. Kita masuk ke For Revenge Jakarta hari ini.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat malam sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 9:30 malam bersama saya Beryl Rasandevi. Kelompok pelajar sekolah ikut meramaikan demo di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta Pusat hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2026. Kelompok pelajar tiba dengan membawa bendera putih sembari menyanyikan lagu Tanah Airku. Kehadiran mereka sontak disambut hangat massa yang lebih dulu tiba di lokasi sebelumnya mereka sempat ditahan oleh blokade polisi yang berjaga. Masa aksi terbagi menjadi dua bagian, salah satunya masa aksi melakukan orasi di dalam Senayan, tepatnya di pintu 10. Aksi unjuk rasa diikuti kelompok Tani Merdeka. Dalam aksi damainya, masa kelompok Tani Merdeka mengapresiasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Ketua Umum Tani Merdeka, Don Muzakir, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda anarkis yang berpotensi memecah belah keharmonisan bangsa. Sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Oke, sahabat suara, izin, mohon izin karena voice over yang biasa mengisi Suara Fakta sedang langsung turun ke jalan, jadi kita langsung telepon sebagai live report malam hari ini dari lokasi aksi demonstrasi yang ada di gedung DPR Republik Indonesia dengan Buluk. Selamat malam, Buluk. Yuh. Wah. Kita akan kembali lagi, sahabat suara, untuk menelpon reporter kita yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Kita masuk dulu ke Lagu Lomba Sihir dari Jalan Tikus, dengan judul Jalan Tikus maksud saya, bersama Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: Mana merdeka. Kita masuk ke suara fakta dulu, yo.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, suara fakta.
0: Mohon maaf, tadi terjadi telepon yang terputus oleh tim kita yang sedang live report langsung di daerah kejadian. Langsung sudah tersambung, sekarang masuk di suara fakta bersama Beril dan reporter Buluk. Silakan Buluk.
3: Ya. Live. Terima kasih Beril.
0: Ya. Gimana kondisi di tempat kejadian? Silakan.
3: Terpantau di sini anggota kepolisian masih berjaga-jaga di area bawah flyover Sleepy, tepatnya di Palmerah. Masa mulai berdatangan, pasti terjadi aksi kericuhan di sekitaran Palmerah dan sekitarnya. Untuk para pengendara diharapkan untuk tidak melalui area-area Palmerah, Pejompongan, Petamburan dan sekitarnya.
0: Oke, Pak Buluk, saya dengar kabar bahwa cukup banyak anggota kepolisian yang berjaga di sekitar flyover Sleepy. Apa yang terjadi di flyover Sleepy, khususnya di bawahnya? Dengar-dengar ada pembakaran pos polisi di situ ya?
3: Ya, betul. Ada pembakaran pos polisi, pembakaran massa terlihat juga membakar beberapa aksi massa membakar ban. Dan massa masih terus berdatangan dari berbagai arah untuk melawan balik kayaknya ini.
0: Kalau boleh Pak Buluk, dari lokasi kejadian bisa diidentifikasikan tidak massa yang ada di sana itu berasal dari kelompok mana? Kalau bisa dijelaskan Pak Buluk.
3: Terpantau massa di area kerusuhan ini massa dari area berbagai arah ya, berbagai daerah.
0: Oke.
3: Mungkin ada yang dari Palmerah, ada dari Pejompongan. Namun untuk massa yang turun ke jalanan, hampir mayoritas adalah anak-anak muda, kisaran anak-anak sekolah, dan juga ada warga-warga yang ikut turun aksi juga, kurang lebih begitu.
0: Apakah aparat kepolisian bisa menanggulangi kerusuhan di sekitar flyover Sleepy? Kalau menurut Bapak Buluk?
3: Sejauh ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga dan menahan diri untuk di posisi mereka untuk menahan serangan dari warga-warga yang sudah berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi ini, Saudara Beril.
0: Oke, terima kasih laporannya Bapak Buluk dari lokasi kejadian, kembali ke studio. Ya. Terima kasih Bapak Buluk.
3: Terima kasih Saudara Beril.
0: Oke. Itu dia laporan dari Bapak Buluk dari lokasi kejadian di daerah flyover Sleepy. Jadi buat masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi oleh provokator yang berusaha membuat rusuh, dan harapan oleh kami sebagai masyarakat, pihak kepolisian dan juga TNI harap tidak bertindak represif. Demikian laporan dari studio Iswara di Cilandak. Kita akan masuk kembali ke lagu. Terima kasih, sekian suara fakta kali ini.

0: Thank you, Iwan Fals. 101.4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. BTS kali ini kita masuk, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Ada Ocai di sini. Mau ikutan topik katanya. Kira-kira apa sih tuntutan dari lo pribadi untuk Indonesia tercinta ini, sahabat Suara? Oce cuma pengen bilang dan mau nuntut untuk negara yang wonderful Indonesia ini semua jangan dipersulit, Ber. Percuma kalau disejahterakan tapi semua juga dipersulit. Thanks, Ber.
3: Iya, birokrasi kita terlalu berbelit-belit.
0: Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Kamu bayarnya pribadi ya? Kalau pribadi langsung masuk, Mas. Kalau BPJS, aduh, muter dulu deh. Voice note. Kita masuk ke Dari. Let's go, Dar.
4: Hai, Bestiu.
0: Hai, Dars.
4: Gue mau sedikit marah-marah.
0: Sikat.
4: Tapi ini OOT. Tadi kan gue udah mention tuntutan gue untuk Indonesia apa aja. Tadi yang gak boleh nyerobot sama ya jangan klakson-klakson lah sama sesama orang-orang di jalan.
0: That's
4: gitu.
0: Right.
4: Karena kan kita gak tahu ya apa yang terjadi. Gue mungkin mau sedikit mengungkapkan kemarahan gue kepada diri gue yang dulu.
0: Sikat.
4: Sorry ya kalau misalkan agak tremor, karena kadang-kadang gue kalau abis marah-marah gitu kadang-kadang gue nangis.
0: Oke.
4: Okay. Kenapa sih untuk dari di masa lalu, kenapa dulu waktu lo diejek, waktu lo diremehin nelet, waktu lo diremehin lo gak bisa apa-apa, kok lo malah gak mau ngelawan sih? Kok lo gak punya power untuk melawan kalimat-kalimat jahat itu sih? Terus kenapa lo dulu suka diem aja sih? Kenapa dulu waktu ada temen lo yang ngebully lo sampai ke cyberbullying,
0: what,
4: lo masih sabar aja sih gitu? But sekarang untuk dari di masa lalu, look at me in now. Ini dari masa depan yang sekarang as a content creator, editor, designer, man, yang bisa semuanya, yang bisa membungkam mulut-mulut jahat itu, yang bisa membungkam mulut-mulut orang yang meremehkan kalau gue itu gak bisa ngapa-ngapain. Look at me now. Gue sekarang udah berani. Gue udah berani meng-cut off orang-orang yang gue rasa gue gak nyaman. Gue berani meng-cut off orang yang mengingkari janjinya ke gue.
0: Keren, Dar.
4: Dan gue juga berani meng-cut off orang-orang yang sudah melewati boundaries gue. Dan buat yang bilang kalau gue tidak akan mendapatkan cinta yang sesuai dengan gue, dengan yang gue mau, gue sekarang udah dapetin cinta yang sesuai dan setara sama apa yang gue butuhkan.
0: Nice.
4: Terus buat orang-orang yang bilang lo gak akan punya teman, I have one. Dan gue beruntung banget punya teman ini. Dan sekarang untuk future dari, gue cuma meminta satu, untuk lebih berani lagi, punya power lebih, dan tetap berkembang seperti yang sekarang sedang dilakukan. Aduh, gue jadi pengen nangis.
0: It's okay.
4: Udah ya, panjang. Thank you.
0: It's okay, Der.
4: Bye-bye.
0: You did a lot of great job. Dan ini juga cerminan buat warga negara Indonesia juga. Kalau dari aja berani, masa lo gak berani? Kita semua harus berani. Dari lo berhasil melalui fase-fase terburuk dalam hidup lo. Cyberbullying, you name it. Dan sekarang lo akhirnya, dan ini merupakan pilihan yang tepat banget menurut gue untuk lo, karena sudah memutuskan dan cut off orang-orang yang toxic buat lo. Selamat sekali lagi, Dari. Tapi gue mungkin belum bisa ngasih selamat untuk warga negara Indonesia, karena ya kalau sampai sekarang kita masih ada kerusuhan, sampai sekarang kita masih ada tuntutan-tuntutan yang mungkin belum terdengar oleh mereka, ya apa yang harus diselamatkan? Satu-satunya harus diselamatkan adalah negara kita tercinta ini, sahabat Suara. Buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati. Warga jaga warga, jangan terprovokasi, karena sesungguhnya yang bakar-membakar, yang rusuh-rusuh itu adalah bukan dari kalian. tetap kawal. Jangan bikin berita-berita yang berseliweran ini drop, harus tetap berputar di media sosial kita. Katanya algoritmanya lagi dikacaukan nih guys, katanya. Tapi gue minta buat warga negara Indonesia, buat teman-teman gue yang lagi dengerin gue siaran, buat kerabat-kerabat gue, jangan tone deaf. Repost sebanyak-banyaknya, berisik-berisiknya di media sosial, biar isu ini tidak tenggelam ke depannya dan kita semua aware sama keadaan Indonesia sekarang ini. Beril Rasanavi pamit, kita ketemu lagi besok di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: 90,2 FM Semarang,
0: 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling itu, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio,
1: ini
2: emang
3: gak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Pak Giro harus kasih lagi kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om. Ya Allah kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Konos. Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benar, ngomong yang benar. Suaranya. Oh, benar ini.
1: Masih belum bisa.
3: Mudah-mudahan nanti di jam 8, jam 9 sampai
1: siapa
3: closing.
1: Siapa tahu ya.
2: Biar faringnya menghangat ya.
3: Iya, ini makan motor nih masih berbet-berbet, Pak.
2: Benar.
1: Tidur, mohon maaf lahir dan batin.
2: Semangat dong, Ibu, semangat dong.
1: Semangat.
2: Ada Gidos, ada Gida, ada Indra, ada Bulung. Selamat suara selamat pagi dari Wisma MRA Lantai 6. Selamat datang di Suara Seru.